0: Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Purnio, fashion kaki Purnio, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Purnio. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
2: Ya, itu dia antara promo untuk pertandingan Idola Community at Labuan FM.
3: Ya, sempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Jadi hari ini masuk hari yang kedua.
2: Betul, untuk saringan.
3: Saringan ya.
2: Saringan untuk pertandingan Idola Community at Labuan FM yang mana akan bermula sekejap saja lagi lah, pukul 9 pagi hingga 4 petang. Jadi pada anda yang mempunyai bakat nyanyian tu, boleh datang terus ke Labuan FM, masuk dekat depan pondok pengawal tu, bagi tahu saya nak sertai pertandingan Idola Community at Labuan FM. Lepas dia akan tunjukkan jalan, masuk dekat pintu pintu depan RTM Labuan. Anda isi borang, lepas tu
3: bersiap sedia,
2: bersiap sedia untuk dibuat saringan.
3: Dan sedikit juga pesanan mesra untuk anda yang nak datang ke RTM Labuan. Kita minta anda berpakaian yang sopan lah ya.
2: Betul.
3: Okey, jadi selamat maju jaya kita ucapkan. Mungkin ada yang memilih katanya nak datang hari ni, hari yang kedua. Semalam sudah hari yang pertama, alhamdulillah.
2: Ya, kita dapat 9 orang.
3: Jadi tahniah. Mungkin mereka memilih untuk nak ambil, orang kata, tuah hari pertama.
2: Tuah hari pertama.
3: Hebat-hebat semua.
2: Dan kita tengok pula berapa orang pula hari ini datang kan.
3: Kalau boleh lagi berganda.
2: Lagi berganda. Tapi jangan risau, untuk saringan ini kita buka sampai hari Jumaat tau.
3: Okay.
2: Bermula semalam 2 September, 3 dan 4 September sampai hari Jumaat.
3: Okey, 3 hari kami buka.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Info sihat di Labuan FM.
2: Ya, info sihat di Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Okey, jadi info sihat hari ini kita nak kongsikan kepada anda tak banyak 5 jenis sayur kampung yang banyak khasiatnya.

0: Semua sayur ni menyelerakan.
1: Betul.
0: Eh, kena pula dengan topik Simang Pagi.
1: Mini pandai lah Mini. Suka, love.
0: Kebetulan pula Min. Kan. Okeylah, tak apalah. Hari ni kita nak cerita 5 sayur kampung ini yang banyak khasiatnya.
1: Okey, okey, baik.
0: Jangan pandang remeh ya. Ramai ingat sayur kampung ni cuma sebagai pelengkap hidangan.
1: Okey.
0: Namun ada beberapa jenis sayur yang kita nampak macam dia biasa-biasa kan, tapi
1: yeah, betul.
0: Dia penuh manfaat, banyak khasiat untuk kesihatan kita kalau diamalkan selalu.
1: Wow, tapi sedap ni. Okey. Okay. Jadi kami nak kongsikan untuk sayur yang pertama adalah kacang panjang.
0: Ui, saya suka.
1: Ini sedap tu mix dengan telur. Ini pun antara menu yang simple lah Min. Kan. Okey, kenapa kacang panjang? Sebab kacang panjang ni dia kaya dengan serat, vitamin C dan juga folat. Mm-mm. Yang mana membantu untuk melancarkan penghadaman dan juga dapat mengawal gula dalam darah.
0: Okey.
1: Jadi itulah dia ya. Jadi kacang panjang ini dia membantu kita dalam penghadaman lah, kawal gula dalam darah, sesuai untuk yang nak jaga berat badan dan elak masalah kencing manis juga.
0: Okey, itu sayur kacang panjang. Kalau saya suka tumis gula udang kering.
1: Wah,
0: letak sedikit kicap.
1: Betul.
0: Okey. Seterusnya sayur kegemaran DJ Henry, bayam.
1: Sedap, bayam hijau.
0: Bayam ini mengandungi zat besi, magnesium, antioksidan, dan kajian menunjukkan bayam ini boleh bantu turunkan tekanan darah kerana kandungan nitrat semula jadinya yang menyokong kesihatan salur darah.
1: Sedap.
0: Sedapnya bayam ni. Tumis saja kan, tumis biasa, bawang putih.
1: Alah, enak. Okey, selain daripada kacang panjang, bayam, ada juga yang lainnya, iaitu kangkung.
0: Ini pun sedap juga. Ini pun sedap.
1: Tumis sama belacan ni bagi pedas-pedas.
0: Masya Allah.
1: Guru, hentikan guru. Okey, untuk kangkung ni, dia merupakan sayur yang mudah didapati.
0: Betul.
1: Yang mana tinggi vitamin A dan juga antioksidan. Dan dapat membantu dalam menjaga kesihatan mata dan juga sistem imun. Okay. Serta menyokong fungsi hati.
0: Okey.
1: Ini untuk kangkung lah.
0: Senang nak dapat, senang nak tanam juga.
1: Betul.
0: Okey, kangkung. Setelah itu, kita ada sawi. Ini pun sedap. Saya suka. Empat-empat sayur ni yang dah dikongsi ni, semua saya suka.
1: Dia dia tumis dengan sos oyster tu. Sedap tau.
0: Okey. Sawi ni, dia mengandungi vitamin K.
1: Okey.
0: C. Dan juga kalsium.
1: Baik.
0: Sawi ni baik untuk tulang, bantu kurangkan keradangan dalam badan menurut kajian pemakanan.
1: Baik. Aduh. Kenapa empat, semua
0: empat ni saya suka. Yang kelima ni tak tahu saya suka ke tidak.
1: Okey, yang kelima adalah terung.
0: Allah.
1: Terung ni yang sedap. Masak sambal. Tengok Kak Su.
0: Kak Su ada hari ni ke?
1: Rasanya ada.
0: Melawat kebun.
1: Sempat ni. Kak Su bagi tahu hari tu. Dia melawat kebun bulan 10.
0: Bulan 10.
1: Tiga kebun dia nak lawat.
0: Wow, seronok lah. Dia banyak kebun.
1: Okey. Baik, kalau terung ni, kenapa terung menjadi pilihan? Kerana terung kaya dengan antioksidan seperti nasunin yang membantu lindungi sel badan daripada kerosakan. Dan ia juga baik untuk kesihatan jantung.
0: Okey. Jadi, 5-5 sayur ini sangat mudah didapati.
1: Betul.
0: Tak perlu nak susah-susah pergi UTC, pergi mana-mana kedai, gerai pun senang kita nak cari kan.
1: Ada je.
0: Ada
1: bayam je. Susah sikit lah.
0: Dia macam ada musim sikit kan. Kangkung lah paling senang.
1: Kangkung, sawi tu, terung, kacang-kacang banyak.
0: Jadi, tak perlu nak susahkan ataupun peningkan kepala.
1: Yeah.
0: Boleh selang-selikan sayur-sayur yang kami kongsi tadi ni. Cara masakan yang berbeza, boleh tumis, boleh buat sup, boleh buat ulam. Yang penting kita nak kekalkan hasil itu, jangan masak terlalu lama.
1: Supaya hasilnya kekal lah.
0: Betul.
1: Kan?
0: Betul.
1: Okey, baik. Jadi kesimpulannya di sini, jadi pilihan untuk sayur kampung ini memang nampak biasa. Tapi kalau diamalkan secara konsisten, ia sebenarnya boleh membantu dari segi kesihatan secara semula jadi. Murah, mudah dan sangat berbaloi untuk seisi keluarga.
0: Wah, selamat menikmati sayur kampung. Sayur hari ini sihat selamanya. Apa kan tak pakai suara saya buat be old idola?
1: Kan.
0: Lupa. Sayur hari ini sihat selamanya.
1: Lupa saya.
0: Aja je kan.
1: Nak kena ngabut dan cuti ke?
0: Kan.
1: Tak boleh. Nanti kena hold.
0: Betul.
1: Kan. Okay, baik.
0: Jangan menekan-nekan sangat.
1: Jangan menekan-nekan sangat.
0: Orang nak buat kerja.
1: Okay. Lulus.
0: Dan.
1: Okay, nanti kami akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula cerita tular sana sini.
0: Betul. Ramai dah bagi respon. Kejap ya. Kejap lagi kita bacakan respon anda.
1: Jangan menekan-nekan sangat. Antar je respon anda.
0: Anti flow jangan menekan-nekan ya.
1: Okey, jadi pada anda terus kekal bersama-sama dengan

Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Purnio, fashion kaki Purnio, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, tekad bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Purnio. Harta Pusaka Purnio, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Purnio Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

0: hari yang sama. Kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, Bicara Eksklusif.
2: Ya, Bicara Eksklusif Labuan FM, suara pesisir anda. Kembali bersama-sama dengan kami menerusi slot Bicara Eksklusif untuk edisi hari ini, Khamis 3 September 2026.
3: Okey, dan terima kasih kerana anda masih lagi kekal di frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz mendengarkan Labuan FM. Dan ada yang memilih untuk mendengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih juga kita ucapkan.
2: Ya, dan kini anda boleh ikuti kami juga menerusi penstriman langsung di TikTok Labuan FM dan juga Facebook Labuan FM ketika ini. Seperti yang kami war-warkan tadi, topik kita pada pagi ini berkaitan, berkenaan dengan jerebu juga.

Itu dia daripada Chacha Trisha, Janji Tinggal Sepi, membuka tirai bagi segmen variasi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam hari Khamis untuk anda semua hari ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi stay tune di frekuensi kami 103.7 ataupun 89.4 MHz. Terima kasih juga DJ Shima dan DJ Hebri yang sebentar tadi dah menghidupkan, menceriakan pagi anda. Pastinya ada yang merindukan gandingan partner in crime ni kan. Ada yang tanya saya hari tu di live, mana DJ Shima dengan DJ Hebri kan. Beberapa hari ni solo-solo je, masing-masing pun tengah sibuk dengan uji bakat idola community ni. Masih lagi berlangsung ketika ini. Mana yang tak sempat datang semalam, jangan risau, hari ni masih lagi berlangsung. Datang ramai-ramai. Kita akan buka penyertaan sampai pukul 4.30 petang untuk hari ini. Mana yang nak tunjuk bakat menyanyi, datang ramai-ramai. Okey. Baik, hari ini 3 September 2026, hari Khamis. Sekali lagi anda bertemankan saya Reha menerusi segmen variasi. Dan untuk awal bulan September ni, alhamdulillah masih diberi orang kata kesihatan yang baik, umur yang panjang untuk menjalani kehidupan seharian kita. Walaupun sekarang ni kalau kita tengok di Labuan sendiri, tengah dilanda jerebu ya. Hari-hari bacaan indeks makin naik kan. Jadi untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan, dan untuk sementara waktu ni kalau boleh kurangkanlah aktiviti di luar rumah kalau tak ada keperluan untuk keluar. Apapun di musim jerebu ni, kalau anda rasa macam kurang sihat ataupun tak sihat, cepat-cepat dapatkan rawatan di klinik ataupun hospital berdekatan. Okey, macam biasa hari ini variasi akan teman anda sehingga ke pukul 2 petang, dan kita nak dengar macam-macam genre lagu dalam segmen variasi lepas ni. Tapi sebelum tu, jom sama-sama kita nak dengarkan dulu ulangan drama khas sempena Hari Kebangsaan terbitan Nur Afatizah Sabtu, karya A. Wahid Nasir dengan judulnya Bendera, Rumah Agam dan Jambatan. Jom sama-sama kita dengarkan.

0: Eh, Azlan. Azlan. Ni, kami kat sini lah.
1: Eh, Betty, Raihan. Apa khabar korang?
2: Kita orang okey je lah ni, Lan.
3: Bergaya betul orang KL ni. Eh, biasalah. Aku tu tak orang pulau, orang Labuan. Ha.
1: Meriah lapangan terbang kita ni, eh. Sana sini bendera kebangsaan.
3: Mestilah. Tak sampai 2 minggu lagi kan hari kebangsaan. Tu, tu Azlan, kat sana tu. Mak ayah kau dah tunggu.
1: Oh, ya. Aku nampak, aku nampak. Eh, jom, jom. Kita ke sana.
2: Ha, jom, ah, jom.
1: Jumpa mak ayahku. Raihan, Betty.
2: Ha.
1: Ah, aku ada benda nak tunjuk dengan korang tau.
2: Apa dia tu, Lan?
1: Kuat tu angin. Hujan pun lebat ni.
2: Ya, sejak akhir-akhir ni memang hujan lebat. Serta angin ribut dan guntur. Eh, kau nak tunjuk apa pada kami tadi tu? Dalam beg tu ke?
3: Ni yang aku nak tunjuk kat korang berdua. Nanti aku keluarkan dari dalam beg ni. Bendera kebangsaan Jalur Gemilang. Besarnya. Kau beli dekat KL ke?
2: Yelah, besar ni, Lan.
3: Aku tempah lah. Mana ada orang jual bendera besar macam ni?
2: Tapi kau nak pasang bendera ni kat mana, Lan?
3: Aku cadang nak pacak kat jambatan kampung kita tu. Biar dia berkibar-kibar kat situ.
4: Kau gila ke apa, Lan? Jambatan kampung kita tu dah teruk sangat dah, Lan. Tunggu masa je nak roboh. Lagipun, ketua kampung dah tulis surat dah ke PBT. Jambatan kita tu bahaya kepada pengguna. Bila-bila masa je boleh roboh. Tambah pula musim-musim hujan macam ni.
3: Itu pasal aku nak dirikan tiang bendera di jambatan tu. Sebagai peringatan kepada pemerintah. Jambatan kita tu dah berusia 69 tahun dan perlu diperbaiki.
4: Bila terpacak bendera besar ni kat jambatan tu nanti, mesti tarikan kepada orang kampung dan juga kampung-kampung lain. Kau memang gempak, Lan.
2: Gempak.
4: Mesti ramai orang dah datang kampung kita nak ambil video lah, ambil gambar lah. Tapi itulah, aku takut berlaku tragedi pula.
3: Betul juga, kan? Nyawa tu lagi utama.
2: Betul.
3: Ha, cuba korang fikir, kat mana kita patut kibar bendera gegasi ni?
2: Ha, betul-betul depan jabatan kampung seberang tu, ada sebuah rumah agam lama.
3: Ya, baru aku ingat. Rumah agam lama tu, rumah peninggalan arwah atuk nenek aku. Masalahnya, aku cuma boleh masuk kawasan halaman rumah agam tu je.
2: Aduh,
3: kunci pagar utama ke rumah tu aku ada.
2: Jadi, siapa yang pegang kunci rumah tu?
3: Pak Su aku, Pak Lias.
5: Apa? Korang nak pacak tiang bendera depan rumah agam tu? Apa kau cakap tadi? Populariti? Gempak? Eh, aku tak heranlah semua tu, Azlan. Selagi rumah tu rumah aku, tak siapa boleh mencemarnya.
3: Pak Su silap. Rumah tu bukan rumah Pak Su. Pak Su cuma dilantik keluarga kita untuk menjaga rumah tu. Orang putih kata, caretaker je. Rumah tu masih nama arwah atuk dengan nenek lah.
5: Kau diam! Caretaker ke? Tukang jaga ke? Yang penting, kunci rumah tu ada di tangan aku. Aku ada kuasa kat rumah tu. Kau faham? Jangan nak berangan lah, oi. Nak pandai-pandai menceroboh kawasan rumah tu. Ha? Tak kira lah, depan rumah ke, belakang rumah ke, tepi rumah ke, aku punya kuasa.
3: Pak Sulias, tak ada hitam putih Pak Su berkuasa penuh atas rumah tu. Lan dah cakap, Lan tak akan ganggu urusan dalam rumah tu. Kalau ikutkan, Lan tak perlu minta izin pun dari Pak Su nak pacak tiang bendera depan rumah agam tu. Lan pun ada hak dan kuasa macam Pak Su.
5: Kurang ajar kau ni, Lan. Aku ni pangkat bapak sedara kau. Pak Su kau. Kau tu anak sedara je. Jangan nak mana mandailah, Lan. Aku nak jumpa bapak kau. Aku nak bagi tahu kau ni dah kurang ajar sejak belajar dekat Kuala Lumpur tu.
3: Pergilah. Lan tetap akan dirikan tiang bendera depan rumah tu. Lan tak peduli.
4: Hai, macam mana ni Lan? Tak yalah kau gaduh dengan Pak Su kau tu.
2: Yelah Lan, aku risaulah tengok kau gaduh dengan Pak Su kau tu.
3: Tapi dia tak ada hak nak halang aku masuk halaman rumah Agam tu sekalipun dalam rumah tu.
4: Okey, macam ni. Kita cuba dirikan tiang bendera tu, tapi bukan di tengah-tengah jambatan macam cadangan asal kau tu. Ini demi keselamatan orang ramai juga. Kita pacak tiang di tebing kampung seberang.
3: Okey.
4: Betul-betul sebelah jambatan depan rumah Agam tu. Apa macam?
2: Aku suka sangat idea ni.
3: Okey, kita cuba. Ada 12 hari lagi sambutan Hari Kebangsaan kan?
2: Betul.
3: Kita kumpulkan kawan-kawan kita yang lain. Kita sama-sama pacak tiang bendera tu mulai esok.
2: Okey, jom.
6: Jom.
7: Boleh tak?
6: Boleh tak? Kita ambil video.
7: Okay.
6: Kita masukkan dengan video. Okay.
5: Mau. Kau memang degil, Azlan. Kau memang degil. Ini semua Abang Long punya pasal. Itulah. Bagi muka sangat pada anak dia tu. Adakah patut dia suruh aku bagi galakan pada budak-budak tu buat sesuatu yang baik untuk kampung ni konon. Hei, aku tak bagi dia pacak yang bendera depan rumah tu. Dia pacak juga dekat tebing sungai betul-betul depan rumah tu. Hei, orang ramai akan datang ambil gambar, video, mesti termasuk rumah Agam tu. Hei, tak boleh. Ini tak boleh. Bahaya. Bahaya sangat. Azlan, kau tak kenal siapa Pak Su kau ni. Kau tunggu dan lihat sendiri, Azlan.
3: Raihan, Betty, Rodin, Nancy, korang semua tak payah baliklah. Hujan ribut malam-malam ni. Korang tidur rumah aku je. Mak aku dah cakap kan, cuaca buruk, jangan baliklah. Dia kata tidur sini je.
2: Okeylah, tapi aku kena call mak aku dulu.
3: Okey.
2: Bagi tahu dia yang aku tak balik. Nancy okey kan? Kau Raihan?
4: Aku okey je.
3: Betty dengan Nancy tidur dalam bilik tu.
2: Boleh.
3: Okey. Aku, Nordin dan Raihan tidur kat ruang tamu ni je.
4: Okey.
2: Kau jangan risaulah pasal bendera kita kat tebing kapur seberang tu.
3: Dengan angin ributnya, takut tiang bendera tu patah pula.
4: Hai. Kau tak payah risaulah Lan. Tak patah punya.
2: Aku dengan Nancy masuk bilik dulu ya. Selamat okay. Malam.
3: Selamat malam.
5: Elok juga cuaca buruk macam ni. Tak ada siapa yang nampak aku. Lagipun, manalah ada orang yang keluar malam-malam hujan ribut macam ni. Tak apa. Aku akan buat kerja seperti apa yang aku plan.

0: Nordin, jom kita pergi masjid berjemaah. Dah azan subuh dah ni. Lepas tu kita terus ke jambatan tengok apa jadi bendera kita tu. Bangunlah.
1: Mia, jap aku ambil wuduk dulu.
0: Okey.
1: Dan Nordin, jom wuduk. Tak payah mandi lah, sejuk ni.
2: Ya Allah, Rehan.
3: Lan.
2: Rehan, Nordin, ha. Mana pergi tiang bendera dan bendera tu? Ya Allah.
4: Lan, tu ha, bawah jambatan kat tebing sungai tu.
2: Nampak.
4: Nordin, tolong Azlan dulu. Selamatkan dulu bendera tu. Nanti hanyut, arus kuat tu. Azlan, kau buat apa kat situ? Hati-hati, air deras tu.
0: Sekejap. Aku tengok kesan patah kat tiang bendera yang tinggal separuh terpacak lagi ni. Kau datang sini, Raihan.
3: Sekejap.
0: Nordin, kau lipat dan gulung bendera tu. Nanti kita bawa balik rumah.
3: Balik juga kan? Tiang bendera ni patah di bawah, hampir dengan pangkal tiang. Sepatutnya patah di tengah-tengah atau hujung tempat bendera tu diikat.
0: Aku terfikir perkara yang sama juga ni. Kesan tempat yang patah ni macam kena gegaji kan?
3: Ha, yelah. Licin semacam je.
0: Kau bawa handphone tak? Meh, aku nak ambil gambar. Aku nak pergi buat report polis ni. Aku rasa aku tahu kerja siapa ni.
3: Tak baik lalan buruk sangka. Kalau kau report polis, biar polis je yang siasat.
0: Tapi aku rasa polis akan tanya siapa yang pusat.
5: Assalamualaikum. Long. Oh, Long. Assalamualaikum. Long. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Su, ingatkan siapa tadi? Lain macam bunyi suara tu.
5: Bapak kau mana?
0: Bapak dengan mak ke bandar, Pak Su. Kenapa ni, Pak Su?
5: Hei, kau tanya aku. Hidup kau tu baru setahun jagung. Jangan nak pandai-pandai mengajar orang tua macam aku ni.
0: Kenapa Pak Su marah-marah ni?
5: Lan, bukan kau ke yang buat report polis tiang bendera kau kat tebing sungai tu patah? Ada orang yang mematahkan. Kau pandai-pandai menuduh aku gergaji tiang bendera tu. Bukan kau ke?
0: Ya, memang saya yang buat aduan polis. Dan saya tak tuduh Pak Su. Tapi saya syak je Pak Su.
5: Hei, kau ni pusing-pusing. Apa bezanya syak dengan tuduh? Kau jangan nak tunjuk pandai lah. Baru masuk universiti dah tunjuk pandai eh?
0: Pak Su faham sendiri tak apa maksud syak dan apa maksud tuduh? Saya tengah mencari bukti kukuh sebab syak Pak Su. Kalau cukup bukti, syak tu akan bertukar menjadi tuduh.
5: Kau dengar sini, Azlan. Aku tak kiralah yang kau tu siapa pun dengan aku. Jangan sampai aku hilang pertimbangan. Macam-macam boleh jadi.
0: Saya tak takut Pak Su. Sebab saya yakin yang saya ni berada di pihak yang benar.
5: Hei kau ni, kau tunggu. Kau tunggu Azlan. Nanti baru kau tahu siapa Pak Su kau ni. Sepupu ke? Anak saudara ke? Aku peduli apa?
6: Wakil rakyat katanya. Naiklah dulu Lan. Ajak kawan-kawan tu sekali.
0: Okey. Jom.
6: Kebetulan Mak Nap ada masak kelupis dengan kari ayam. Bolehlah minum sekali sama-sama dengan Mak Nap . Marilah. Raihan, Betty.
7: Okey, Mak.
6: Mari naik.
1: Terima kasih Mak Nap.
6: Sama. Korang nak jumpa Tok Pengulu ni kenapa?
0: Pasal tiang bendera yang patah tu, Mak Nap.
6: Mak Nap dengar juga pasal tiang bendera patah tu. Kan semalam angin ribut. hujan. Ish, menggila-gila. Kecut perut Mak Nap.
7: Betul.
6: Takut ada pokok kelapa yang tumbang empat rumah ni. Kan nak khas tu.
7: Bahaya tu Mak Nap.
6: Eh, Mak Nap dengar juga. Kamu pergi report polis.
0: Betul.
6: Kenapa sampai report polis ni? Ada yang cedera ke Lan?
0: Tak ada yang cedera Mak Nap.
6: Habis
0: tapi
6: tu?
0: Benda ni penting. Kena buat report Mak Nap.
6: Habis tu report apa?
0: Ada unsur-unsur sabotaj Mak Nap.
6: Hah? Lah, siapa punya kerja?
0: Siapa lagi Mak Nap kalau bukan sepupu Mak Nap tu?
6: Pak Sulias? Kamu ni, ada bukti ke?
0: Adalah, kita tunggu je polis buat siasatan.
6: Siapa tak kenal paksu kamu tu, Lan? Bongkak, sombong, cakap besar. Dah tu panas baran pula tu. Cakap dia je betul. Rumah arwah atuk kau tu. Dah macam rumah dia sendiri dah. Kerajaan nak ambil buat museum rumah tu pun sampai sudah tak jadi.
7: Betul.
6: Degil. Rumah tu dia tak bagi orang lain duduk. Tinggal kosong macam tu. Sampai macam-macam cerita tersebar. Rumah tu berhantu lah. Ada lembaga lah. Macam-macam lah.
7: Yish, betul ke Mak Nap rumah tu berhantu?
6: Entahlah Betty. Mak Nap pun tak tahu. Adalah orang cakap. Nampak kelibat orang kat dalam tu. Ada orang nampak lembaga tinggi. Entahlah. Lupa pula Mak Nap. Ni korang nak jumpa Tok Pengulu ni pasal apa?
0: Macam ni Mak Nap. Saya dah kumpulkan dekat 20 orang budak-budak muda kampung ni untuk dirikan balik tiang bendera tu. Yang dekat depan rumah Agam Arwah Atok di luar pagar halaman rumah tu. Jadi kami nak dapatkan kebenaran Tok Penghulu. Dengan kebenaran macam polis, YB Wakil Rakyat. Sesuailah dengan sambutan Hari Kebangsaan, Mak Nap.
6: Baguslah niat kamu tu, Lan. Baru 2 hari bendera tu berkibar di tebing sungai. Dah ada orang viral. Apa benda tu? Viral?
7: Bukanlah, Mak Nap.
6: Apa dia?
7: Viral, Mak Nap. Tular. Tular tu maksudnya sebar-sebarkan.
6: Itulah tu yang Mak Nap nak cakap. Viral apa? Viral dalam TikTok, Facebook. Kampung kita dah terkenal dah sebab ada bendera gerasi tu. Tapi itulah. Kalau nak pacak tiang dalam pagar halaman rumah arwah atuk tu, Mak Nap rasa ada masalah sikit, Alan, dengan paksu kau tu nanti.
0: Sebab tu kami perlukan sokongan dan restu Tok Penghulu sebagai penaung projek ni. Kami dah dapat sokongan dari pihak polis. Dah dapat kebenaran.
6: Alhamdulillah.
0: Tengok ni. Ni suratnya.
6: Syukurlah. Mudah-mudahanlah dipermudahkan ya.
8: Tengah-tengah. Okey. Alright. Sudah. Okey. Kanan. Okey. Satu.

0: hal ramai orang depan rumahku dekat tebing sungai itu. Lah, Azlan ni memang mencabar aku. Yang bendera dah terpacak, bendera dah berkibar. Sial punya budak. Kau tak kenal aku lagi, Azlan. Celaka punya anak saudara. Perangai bapa dengan anak sama je. Siap kau, Azlan. Baik. Baik, aku ambil gergaji dengan parang aku dulu. Kau tunggu. Kau tunggu, Azlan. Kau tunggu. Sial. Sial lah kau, Azlan. Azlan. Oh, Azlan. Azlan. Apa yang kau dah buat ni, ha? Apa yang korang dah buat ni? Berkumpul depan rumah aku, buat bising memekak. Wah, diamlah! Mana Azlan? Azlan mana?
1: Kenapa, Pak Su? Kenapa? Tak payahlah jerit-jerit terlolong-lolong, Pak Su. Saya ada ni.
0: Yang kau kumpul budak-budak kampung ni beramai-ramai memacat tiang bendera depan rumah aku ni, kenapa?
1: Rumah siapa, Pak Su?
0: Rumah aku.
1: Rumah Pak Su?
0: Ya. Yeah.
1: Itu rumah agam, itu bukan rumah Pak Su. Ni rumah arwah atuk dan nenek. Saya juga ada hak. Pak Lang, Mak Ngah, semua ada hak. Bukan rumah Pak Su. Lagipun, saya pacak tiang bendera ni bukan dalam halaman rumah agam tu. Tiang bendera ni dipacak di luar halaman rumah agam tu. Saya dah minta izin. Ha, ni, surat polis memberi kebenaran pacak tiang bendera tu. Ni, surat Tok Penghulu sebagai penaung projek ni. Dan ini, surat YB Haji Darus, wakil rakyat kita. Sekarang Pak Su nak buat apa? Dengan gergaji di tangan Pak Su, nak gergaji tiang bendera tu ke? Macam yang Pak Su buat pada tiang bendera di tebing sungai itu.
0: Kau diam! Kau diam, Mazlan. Jangan nak sembarangan tuduh aku. Ada saksi. Ada bukti.
1: Pak Jaiz. Pak Jaiz ada sebagai saksi. Malam kejadian, dia ada di tebing sungai sebab nak ikat perahu dia dari hanyut arus deras. Dia nampak apa yang Pak Su buat. Jelas dia menjadi saksi saya. Mana Pak Jaiz?
2: Pak Jaiz! Oh, Pak Jaiz.
3: Hey, Pak Jaiz dah balik.
1: Tak apalah. Nama dia dah ada dalam rekod polis sebagai saksi Pak Su. Sekarang Pak Su nak buat apa? Ingat, di luar pagar ni bukan tanah halaman rumah agam tu. Pak Su tak ada hak buat kacau tau.
0: Kau memang sial lah, Azlan. Kau memang sial. Kau ingat, aku takut. Huh? Kau tunggu dan tengok apa yang aku akan buat dengan kau. Kau tunggu! Kau tunggu, Azlan!
1: Terima kasih semua atas kerjasama yang korang berikan.
4: Sama-sama.
1: Misi kita mahu menaikkan semangat kebangsaan dengan mengibarkan bendera gergasi itu telah berjaya. Korang tahu tak?
4: Apa dia, Tulan?
1: Bendera lambang kedaulatan negara kita. Rumah agam tu seperti negara kita tau. Jambatan. Jambatan adalah sebagai penghubung kehidupan kita.
4: Oh, baru aku faham. Kenapa kau beria-ia sangat pada mulanya nak pacak tiang bendera ni kat tengah-tengah jambatan bertentangan rumah agam tu. Kemudian, kau pindahkan pula ke tempat strategik di depan rumah agam. Bendera, rumah agam dan jambatan menjadi lambang kau. Aku faham sekarang, Lan.
1: Malam ni jadi tak kita ronda tepi pantai? Cuaca cantik kan?
5: Boleh sangat, bro. Ha. Kita boleh tengok dari pantai, bendera yang kita pasang kat tiang tu berkibar-kibar megah.
1: Cantik.
5: Betty tak dapat datang. Nak tolong Mak katanya untuk jualan esok.
1: Dia dah mesej aku dah. Nampak jelas kan bendera kita berkibar-kibar di tiup angin laut tu. Cantik kan?
5: Cantik-cantik.
1: Ada suluhan lampu pula di pertengahan tiang bendera tu. Eh, kau pun dah tahun akhir macam aku kan? Dah siap dah kertas projek akademik kau tu?
5: Tengah buat lah ni. Eh, kau nampak tak? Di hujung dekat dengan belakang rumah agam kau tu, macam ada dua bot tengah berhenti.
0: Eh, haalah. Siapa pula berdiri kat batu berhampiran bot tu? Dia guna lampu suluh. Macam beri arahan. Eh, kau nampak, Rayhan?
5: Ui, siapa tu?
0: Eh, meniaraplah. Jadi dia tak perasan kita ada. Siapa yang ramai-ramai turun dari dua bot tu? Semuanya menuju ke rumah agam tu.
5: Mesti ada sesuatu ni.
0: Apa?
5: Lan, pukul berapa sekarang?
0: Pukul 1 pagi. Eh, nak aku call polis ke? Macam ada satu je ni.
5: Call lah sekarang.
0: Okay.
6: Kami polis! Jangan lari atau melawan. Serah diri.
0: Patutlah Pak Su tak bagi orang lain pegang kunci rumah agam tu. Pak Su pun tak benarkan siapa-siapa walaupun ahli keluarga masuk ke dalam rumah tu. Rupa-rupanya, rumah tu Pak Su jadikan port tempat transit pendatang asing tanpa izin untuk mendarat. Dan yang paling bahaya, Pak Su terlibat dengan pengedaran dadah di kawasan kita ni.
5: Aduh.
0: Ha. Sebab itulah polis tahan Pak Su 4 hari untuk buat siasatan. Aduh, malu keluarga kami dengan perbuatan Pak Su ni. Sebab itulah dia hidup mewah, terbang sana sini, duit banyak. Rupa-rupanya, dia buat kerja haram kat rumah agam tu. Aduh.
5: Tak pelan. Sekarang, polis dah tahu. Tak payah fikir lagi. Biar polis je buat kerja. Lagipun, kunci rumah tu pun dah ada dekat tangan bapak kau kan?
0: Ha.
5: Bapak dan mak kau kat mana?
0: Bapak dan mak aku kat bandar. Dia orang ziarah mak ngah aku sakit. Esok dia orang balik. Eloklah kau temankanlah aku malam ni.
5: Lan, berapa hari Pak Su kau guna reman?
0: 4 hari.
5: Kenapa aku nampak kau macam takut je?
0: Aku risau. Anak-anak dia ni nak jamin dia dan cari jalan supaya dia dapat keluar dari tahanan polis. Aduh, aku tahulah perangai Pak Su aku tu. Pendendam.
5: Azlan. Azlan. Bangun. Ada orang ketuk pintu. Jangan-jangan bapa dan mak kau balik tak?
0: Bukan kot. Diorang kan ada kunci rumah. Lagipun, mak aku WhatsApp aku tadi. Diorang balik esok. Tak apalah, kau tidur dulu. Aku pergi tengok siapa pula ketuk pintu tengah-tengah malam buta ni.
7: Eh, Pak Su.
8: Kenapa? Terkejut?
7: Aku tahu bapak dan mak kau ada dekat bandar tengah siaran mak ngah tengah sakit kan? Oleh kerana bapak dan mak kau tak ajar kau, jadi aku Pak Su kaulah yang akan ajar kau. Cukup-cukup, Azlan. Sebab kau, semua rancangan aku di rumah agam tu musnah. Malam ni penentu segala-galanya. Aku rela ke tali gantung asalkan kau mampus. Anak sedara celaka!
0: Pak Su, Pak Su mengucap, Pak Su. Pak Su mengucap. Polis dah lama syak, Pak Su.
7: Jadi, kau bagi laluan pada polis serbu rumah agam tu kan? Kau yang telefon polis kan? Kau ambil ni!
9: Ya Allah! Pak Su, jangan, Pak Su!
7: Oh, kau pun ada juga, Rehan.
9: Ingat Allah, Pak Su. Ingat Allah. Hati-hati. Jangan sampai kena tetak. Aku call polis.
7: Kau kedua patut mampus. Sial lah parang ni. Melekat pula dekat dinding.
9: Baik aku lepas parang tu. Pak Lias. Parang sudah di tangan saya. Baik Pak Lias menyerah.
10: Rayhan, buka tingkap, umban parang tu jauh-jauh ke tanah, okay. Rayhan.
9: Okey, aku dah umban dah barang tu ke semak sambun, ke tanah.
0: Aku akan bunuh korang berdua. Aku bunuh. Dengan apa cara pun, kau ingat aku nak datang sia-sia saja. Parang kau buang ke tanah, kau buanglah. Tapi aku ada belati. Aku takkan lepaskan korang. Sial, korang ni memang sial lah, sial.
10: Hello. Yes. Tolong, tolong datang rumah saya. Suspek palsu alias datang rumah saya. Bawa senjata parang dan belati di tangan dia. Pak Su, sudahlah Pak Su. Hentikan, hentikan Pak Su. Sekejap lagi, sekejap lagi polis datang Pak Su. Berhentilah Pak Su, berhenti.
0: Aku akan menyerah diri jika salah seorang dari kamu mampus. Kamu berdua patut mampus. Aku bunuh. Nah!
10: Azlan, hati-hati Azlan.
0: Polis! Polis! Polis!
11: Raihan, Betty dan kawan-kawanku, bendera kita sudah dicemari. Bermakna kedaulatan kita sudah dicabuli. Bila rumah agam kita sudah dipenuhi dengan pendatang asing tanpa izin, dan dadah, arak dan judi, bermakna kita sudah mula dijajahi. Kuasa kita sudah hilang. Kita sudah celaru dengan identiti bangsa dan budaya, dan jambatan kampung kita sudah hampir roboh. Tak ada siapakah yang mahu membinanya? Perlukah dibiar roboh? Aku tertanya-tanya, apakah semua ini? Adakah kemerdekaan yang kita kecapi ini memberi apa-apa makna kepada kita?
12: Demikian itu tadi drama khas Bendera, Rumah Agam dan Jambatan, karya E. Wahid Nasir, terbitan Nor Afatiza Sabtu. Barisan pelakon yang menjayakan: Muhammad Is Syahirandi Saidun sebagai Azlan, Farid Rudi Agang sebagai Pak Sulias, Muhammad Dizul Ivan Faizul sebagai Raihan, Siti Nur Aisyah Ahmad Satya sebagai Betty, dan Rita Muhammad Sharif sebagai Makna. Selamat Hari Kebangsaan 2026.
13: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
12: Pertandingan Idola Community at Labuan FM. Kita bakal saksikan 10 peserta yang layak dan terpilih bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan.
13: Bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40, saksikan pertandingan Idola Community at Labuan FM. Hadiah menarik bakal menjadi milik anda. Johan RM1,000, Naib Johan RM800, tempat ketiga RM500, dua sagu hati masing-masing membawa pulang RM200.
12: Wow, jadi apa tunggu lagi? Ayo meriahkan sambutan ulang tahun Labuan FM ke-40 menerusi pertandingan Idola Community at Labuan FM bersama-sama kami.
13: Pertandingan Idola Community at Labuan FM.
12: 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan. Variasi muzik terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.
14: Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda kembali lagi dan setia menemani anda di ruang udara 103.7 ataupun 89.4 MHz. Yang mana jauh dengan kita kat Labuan ni, jangan risau, nak dengar suara-suara kami kat Labuan ni, Labuan FM ni, buka je aplikasi RTM Click, cari Radio Labuan FM. Apa yang penting semestinya aplikasi ni betul-betul percuma. Okey, idola komuniti Labuan FM, mana yang tak tahu lagi sempena ulang tahun Labuan FM yang ke-40 ni, kita ada anjurkan pertandingan nyanyian untuk warga Labuan yang berumur 18 tahun ke atas yang menetap di Labuan sahaja. Siapa-siapa yang nak sertai, anda boleh datang ke saringan uji bakat yang telah pun berlangsung sejak semalam lagi, bertempat di studio rakaman RTM Labuan bermula pukul 9.30 pagi sehingga pukul 4 petang. Sekarang ni sedang berlangsung, kita akan buka penyertaan hari ni sampai pukul 4 petang dan sambung lagi sehingga esok hari terakhir. Jadi mana yang nak tunjuk bakat menyanyi tu boleh datang. Lagu yang nak dinyanyikan mesti dalam bahasa Melayu, ada iringan muzik minus one ataupun instrumental, persembahan secara solo, dan keputusan juri adalah muktamad. Kita akan pilih 10 peserta saja yang layak untuk bertanding di peringkat akhir pula nanti pada 12 September di Ujana Kewangan. Jadi cepat-cepat datang, jangan malu, jangan segan, jangan lepaskan peluang untuk memenangi hadiah berupa wang tunai. Juara akan membawa pulang wang tunai sebanyak RM1,000, Naib Johan RM800, kemudian tempat ketiga RM500, manakala dua sagu hati masing-masing akan bawa pulang RM200. Hadiah yang cukup lumayan. Jadi jangan lupa, kita masih buka lagi penyertaan sehingga esok pukul 4 petang. Okey. Baik, kita nak sambung berhibur lagi. Lepas ni ada banyak lagi lagu-lagu yang kita nak mainkan. Jadi jom dengar Labuan FM, suara pesisir anda.

Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di studio rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

Segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

Kandang Sanak, Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Baik, 11.13 minit pagi sudah ketika ini dan kita dah pun masuk ke jam yang kedua menerusi segmen variasi. Jadi macam biasa tentunya di jam kedua ni kita ada lagi pelbagai perkongsian menarik untuk anda. Kita ada perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. Kita ada perkongsian cakna bahasa juga. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan dulu satu info penting dengan anda. Info yang dikeluarkan daripada Jabatan Alam Sekitar mengenai kesalahan pembakaran secara terbuka, yang mana kesalahan pembakaran secara terbuka ni boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, dan sekiranya sabit kesalahan anda boleh didenda tidak kurang daripada RM25,000 dan tidak melebihi RM1,000,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali, dan denda tambahan tidak melebihi RM5,000 bagi tiap-tiap hari kesalahan itu dilakukan selepas satu notis diserahkan, atau boleh juga dikenakan compound dengan satu jumlah wang tidak melebihi 50% daripada denda maksimum. Jadi sila ambil maklum semua, tindakan tegas akan dikenakan untuk sesiapa yang membuat pembakaran secara terbuka. Ini adalah untuk keselamatan dan kebaikan kita bersama. Jadi sila beri kerjasama, okey? Baik, lepas ni macam biasa pukul 11.30 pagi kejap lagi kita ada perkongsian dalam ruangan Siapa Dia. Jadi nantikan siapa pula watak yang akan kita kongsikan hari ni dalam variasi. Teruskan bersama-sama di Labuan FM.

0: pesan dengan yang sama setiap hari. Inilah masanya untuk variasi di Laban FM, lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Anda sedang mendengarkan Laban FM, suara pesisir anda.

demi setapa kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lawan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Perkongsian siapa dia hari ini?
2: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, macam biasa kita ada perkongsian siapa dia. Jadi perkongsian yang dibawakan untuk hari ini, kita nak kongsikan mengenai salah seorang atlet squash negara, Haris Daniel, yang mana optimis untuk kembali lebih kompetitif selepas mengalami kecederaan serius ketika beraksi pada kejohanan profesional di Singapura pada 26 Julai lalu. Tumpuannya kini adalah menjalani proses rehabilitasi secara berperingkat tanpa terlalu memikirkan tempoh masa untuk kembali beraksi. Kata Haris, dia rasa dia akan kembali lebih kuat selepas pulih. Kecederaan itu katanya berlaku ketika perlawanan akhir selepas kakinya mengalami tekanan dan menyebabkan beliau tidak dapat merasakan keseluruhan bahagian kaki. Beliau kemudiannya menjalani pemeriksaan termasuk imbasan MRI selepas pulang ke Malaysia sebelum disahkan mengalami kecederaan yang memerlukan pembedahan. Sementara itu, menurut Vela Pandian Ponusami, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara, kecederaan itu merupakan antara kecederaan yang boleh berlaku dalam kalangan atlet, khususnya pemain squash dan badminton. Katanya Haris tidak akan dipaksa untuk kembali beraksi dalam tempoh singkat. Sebaliknya, proses rehabilitasi akan disusun secara teratur bagi memastikan pemulihan berlaku dengan baik dan mengurangkan juga risiko kecederaan berulang. Dalam pada itu, Persatuan Raket Squash Malaysia juga menyasarkan Haris dapat kembali bersedia untuk menghadapi Sukan C tahun depan. Namun, kebajikan dan tahap kesediaan fizikal atlet kekal menjadi keutamaan. Jadi itu dia cerita tentang atlet squash negara. Apapun, kita doakan semoga Haris akan kembali pulih seperti sedia kala, dapat kembali beraksi sebagai pemain squash negara. Baik, terima kasih penerbit kita DJ Habri Doni untuk perkongsian dalam ruangan siapa dia untuk edisi hari ini 3 September 2026. Selepas ini kita ada lagi perkongsian Cakna Bahasa terbitan DJ Fias. Tapi sebelum tu, jom kita nak dengarkan dulu lagu-lagu terbaik di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Assalamualaikum. 31 Ogos 1986 sehingga 31 Ogos 2026. Sudah 40 tahun tetapi masih gagah berdiri. Bangga dengan Mulabuan FM. Semoga terus menemani, terus menghiburkan dan terus memberi manfaat kepada masyarakat Labuan. Selamat hari ulang tahun ke-40 Labuan FM. Terima kasih.
1: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda. Pertandingan Idola Community at Labuan FM. Kita bakal saksikan 10 peserta yang layak dan terpilih bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan.
2: Bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40, saksikan pertandingan Idola Community at Labuan FM. Hadiah menarik bakal menjadi milik anda. Johan RM1,000, Naib Johan RM800, tempat ketiga RM500, dua sagu hati masing-masing membawa pulang RM200.
1: Wow, jadi apa tunggu lagi? Ayo meriahkan sambutan ulang tahun Labuan FM ke-40 menerusi pertandingan Idola Community at Labuan FM bersama-sama kami.
2: Pertandingan Idola Community at Labuan FM.
1: Empat dekad, satu suara, sejuta kenangan.
3: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.

hari memetik melur, disusun rapi di dalam raga. Kamis tiba, pantun beralur, warisan bahasa kita jaga. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pantun. Pantun pilihan minggu ini. Benih bertabur di atas tanah, bunga rampai, bunga melati. Rosak binasa kerana fitnah, dosa ditanggung sampai ke mati. Pantun ini terdiri daripada dua baris pembayang dan dua baris maksud yang saling berkait melalui perlembangan dan kiasan. Benih bertabur di atas tanah, bunga rampai, bunga melati menggambarkan suasana keindahan alam dan aktiviti bercucuk tanam. Bunga rampai dan bunga melati sering dikaitkan dengan keharuman, namun keindahan ini hanyalah latar belakang sebelum masuk ke inti pesanan yang lebih serius. Rosak binasa kerana fitnah, dosa ditanggung sampai ke mati pula menggambarkan fitnah boleh menyebabkan rosak binasa atau kehancuran yang dahsyat baik kepada individu, keluarga mahupun masyarakat. Hubungan yang baik boleh terputus sama sekali hanya kerana satu pembohongan. Dari sudut kerohanian, pelaku fitnah diingatkan bahawa perbuatan tersebut adalah satu dosa besar yang akan dibawa sehingga ke liang lahat jika tidak bertaubat atau dimaafkan oleh mangsa. Secara keseluruhannya, pantun ini menasihati kita agar sentiasa menjaga lisan dan menjauhi budaya menyebar berita palsu. Kehancuran akibat fitnah bukan sahaja bersifat sementara di dunia, malah memberikan kesan yang kekal di akhirat.

Perkongsian pantun dalam cakna bahasa daripada penerbit DJ Fias untuk edisi hari ini membawa kita ke pukul 11.47 minit pagi. Dan kita dah pun berada di penghujung untuk jam yang kedua dalam segmen variasi hari ini. Jadi untuk anda, terima kasih masih lagi berada di frekuensi yang sama 103.7 ataupun 89.4 MHz. Mungkin ada yang tengah dengarkan kita ni sambil-sambil orang kata buat kerja, ada yang dengar sambil-sambil santai kan, masih bercuti katanya, atau ada juga yang dengarkan suara kita ni dalam kereta tengah memandu. Hati-hati memandu, lagi-lagi ketika musim jerebu ni kadang-kadang penglihatan kita tu jadi kabur. Jadi pastikan anda ikut panduan keselamatan jalan raya semasa jerebu, sebabnya dalam keadaan yang berjerebu ni kadang-kadang jarak penglihatan di jalan raya boleh terjejas dan ini boleh meningkatkan lagi risiko kemalangan. Jadi peringatan bersamalah ya untuk kita semua pengguna jalan raya, anda dinasihatkan untuk pastikan lampu kenderaan anda tu berfungsi dengan baik, hidupkan lampu yang sesuai. Kalau boleh elakkan penggunaan lampu tinggi sebabnya cahaya tu boleh dipantulkan oleh zarah jerebu, tapi kalau perlu penglihatan sangat terhad, gunakanlah lampu kabus. Okey, jaga juga jarak kenderaan anda dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Ini tak kisahlah ya, yang pandu kereta ke atau yang menunggang motosikal, sila berhati-hati. Itu peringatan bersamalah ya untuk kita semua. Jangan ambil ringan, sentiasa utamakan keselamatan anda dan orang-orang tersayang ketika berada di jalan raya. Okey, baik, macam biasa sebentar saja lagi tepat pukul 12 tengah hari nanti kita nak ikuti warta ringkas dari Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM dan saya akan kembali semula menemani anda di jam ketiga nanti. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM.

0: dengarkan info menarik dan hiburan terbaik hanya dalam Variasi.
1: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
3: Sebentar lagi, Warta Ringkas akan disiarkan dari Bilik Berita Ewal Semasa Labuan FM.

anak. Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kreatif Borneo, fashion kreatif Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57.
0: Adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme.
1: Merdeka!
0: Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
2: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
3: Suara ini.
2: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat. Hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM. Suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.
4: Variasi di Labuan FM.
5: Baik, Labuan FM, suara pesisir anda. Sekarang sudah pun pukul 12.10 minit tengah hari dan anda masih lagi bertemankan saya, Reha, dalam segmen Variasi. Dan kita dah pun masuk ke jam yang ketiga. Jadi terus setia di dua frekuensi kita. Saya akan terus menemani anda sehingga ke jam yang terakhir nanti dalam ruangan hiburan tanpa henti. Tapi sebelum tu, macam biasa, saya nak kongsikan dulu dengan anda semua waktu-waktu penting, waktu-waktu solat fardu bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 3 September 2026. Jadi untuk panduan bersama muslimin dan muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini adalah pada pukul 12.20 minit tengah hari. Kemudian waktu solat asar 3.25 minit petang, diikuti dengan waktu maghrib pukul 6.26 minit petang, manakala waktu isyak nanti adalah pada pukul 7.35 minit malam. Jadi untuk anda semua muslimin dan muslimat, selamat menunaikan solat fardu. Lepas ni kita nak dengarkan juga perkongsian mutiara hadis untuk edisi hari ini dengan tajuknya mulakan doa dengan selawat dan pujian. Kita dengarkan sama-sama lepas ni di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: 34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Hiburan berinformasi. Laman FM.
2: Mutiara Hadis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir anda. Mulakan doa dengan pujian dan selawat. Dari Fadalah bin Ubaid, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama kami di masjid, tiba-tiba seseorang masuk dan melakukan salat dan berdoa, Allahumma ighfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Kemudian baginda berkata, engkau telah tergesa-gesa wahai orang yang melakukan salat. Apabila engkau melakukan salat dan duduk, maka pujilah Allah dengan pujian yang menjadi haknya dan berselawatlah kepadaku. Kemudian berdoalah kepadanya. Kemudian terdapat orang lain setelah itu yang melakukan salat lalu memuji Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai orang yang melakukan salat, berdoalah, maka akan dikabulkan doamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, berdoa jangan tergesa-gesa dengan tidak menjaga adab berdoa. Apabila berdoa, hendaklah dimulakan dengan pujian kepada Allah, yakni ucapan Alhamdulillah, dan diikuti dengan selawat ke atas Nabi, baru diikuti dengan doa permohonan. Antara tempat dan waktu yang baik berdoa ialah selepas menunaikan solat. Orang yang solat kemudian berdoa dengan memulakan pujian kepada Allah dan diikuti dengan berselawat dan doa, niscaya doanya akan dikabulkan. Marilah kita menjaga adab-adab berdoa. Dimulakan dengan pujian kepada Allah, berselawat ke atas Nabi, kemudian barulah berdoa, meminta apa yang ingin diminta. Doa ditutupi dengan selawat dan diakhiri dengan pujian kepada Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Hadis.
4: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

0: Kembali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dirahmati Allah sekalian. Bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Saudara pendengar yang dikasihi sekalian, surah Al-Mulk adalah salah satu daripada surah Munjiat, yakni surah penyelamat. Surah ini mempunyai 30 ayat yang diturunkan di Makkah dan menceritakan tentang keagungan, kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mutlak atas segala sesuatu serta kebesarannya yang tidak ada tolak bandingnya. Terdapat banyak kelebihan jika kita membaca surah ini. Antaranya, surah ini dapat memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, suratun minal Quran 30 ayatan tashfa'u li sahibiha hatta yughfaru lahu tabarakalladzi biyadihil mulk. Maksudnya, ada satu surah dari Al-Quran yang terdiri pada 30 ayat. Surah tersebut dapat memberi syafaat kepada pemiliknya ataupun orang yang membacanya sehingga diampunkan dosanya, iaitu surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Yang kedua, surah ini juga menjadi pembela kepada orang yang membacanya di akhirat sehingga pembacanya masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tabrani, suratun minal Quran ma hiya illa 30 ayatan qasamat an sahibiha hatta adkhalathul jannah wa hiya tabarak. Maksudnya, ada surah dari Al-Quran yang terdiri daripada 30 ayat. Surah tersebut dapat membela pemiliknya, yakni orang yang membacanya, sehingga memasukkannya ke syurga. Surah tersebut ialah Tabarak. Sidang pendengar yang dikasih sekalian, dalam satu maksud hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah pernah bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Mulk ataupun surah Tabarak alladhi biyadihil mulk setiap malam, Allah menghalangnya disebabkan surah tersebut dari seksa kubur. Semoga kita semua berusaha mengamalkan bacaan surah Al-Mulk pada setiap malam dengan penuh istiqamah insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pertandingan Idola Community at Labuan FM. Kita bakal saksikan 10 peserta yang layak dan terpilih bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan.
1: Bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40, saksikan pertandingan Idola Community at Labuan FM. Hadiah menarik bakal menjadi milik anda. Johan RM1,000, Naib Johan RM800, tempat ketiga RM500, dua sagu hati masing-masing membawa pulang RM200.
0: Wow, jadi apa tunggu lagi? Ayo meriahkan sambutan ulang tahun Labuan FM ke-40 menerusi pertandingan Idola Community at Labuan FM bersama-sama kami.
1: Pertandingan Idola Community at Labuan FM.
0: Empat dekad, satu suara, sejuta kenangan.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Hai, nama saya Khairul Ong. Saya salah seorang penyampai dan penerbit rancangan di Labuan FM. Kenapa saya suka bekerja di Labuan FM? Sebab pertama sekali dapat mengasah bakat saya dan juga banyak belajar mengenai dengan penerbitan. Dan pastinya orang-orang Labuan memang awesome. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-40 buat Labuan FM. Semoga Labuan FM kekal menjadi radio nombor 1 orang Labuan.
1: Hai, saya Susilawati Sokirman, pembantu tadbir perkeranian dan operasi di Jabatan Penyiaran Wilayah Persekutuan Labuan. Telah berkhidmat selama 6 tahun dan saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Labuan FM ke-40. Onsoi!
2: Hai, saya Farida binti Sapon, aka Kak Eva, sebagai salah satu daripada juruteknika bahagian MCR. Apa yang membuatkan Labuan FM kekal relevan selama 40 tahun adalah kami telah bangkit daripada analog kepada digital. Dan selama saya berada di sini, saya melihat perkembangan Labuan FM sangat pesat. Dahulu mungkin tiada automasi. Bila adanya automasi, segalanya menjadi mudah. Itulah kebaikan digital yang kita bawakan sekarang.
3: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.
4: Variasi. Variasi.

baik, 8 FM suara pesisir anda. Kita dah sampai ke penghujung untuk jam yang ketiga ni. Sekarang pun dah tengah hari. Anda masih lagi bersama-sama saya dalam segmen Variasi menerusi dua frekuensi kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Ingat kita ada dua frekuensi. Kalau 103.7 tu macam tak berapa nak jelas, tak berapa nak clear, boleh beralih ke satu lagi frekuensi kita, 89.4 MHz. Ataupun kita kan dah duduk di zaman yang serba canggih kan, semuanya di hujung jari ni, boleh juga dengarkan suara kami ni menerusi aplikasi RTM Click. Kat mana-mana keberadaan anda, terpisah oleh Laut Cina Selatan sekalipun, anda boleh tetap dengarkan suara-suara kami di Labuan FM. Okey, jadi mana yang belum muat turun lagi, boleh muat turun aplikasi RTM Click secara percuma sahaja. Baik, lepas ni dalam ruangan terakhir kita ada ruangan hiburan tanpa henti, yang mana untuk hari ini, hari Khamis, kita nak putarkan, kita nak belanja koleksi lagu-lagu artis berkumpulan. Tapi sebelum tu, macam biasa, tepat pukul 1 tengah hari nanti, sama-sama kita nak ikuti dulu utama 1 tengah hari dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Jadi terus setia bersama-sama kami di Laban FM, suara pesisir anda.

0: hari yang sama. Kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa, dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus mencari

Perkara tidak pernah berubah. Komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari yang disamusiar menerusi Pusat Berita RTM, Kuala Lumpur. Kembali bersiaran bersama Labuan FM, suara pesisir anda.

Karya Emilia Ishak. Di puncak seguntang, sumpah sakti mula bergema. Antara raja berdaulat dan rakyat yang setia, marwah bangsa bukan barangan lelongan yang percuma. Ia adalah marwah yang dijulang ke puncak.

kelam. Oleh tangan, tangan haloba yang tak pernah usai. Lihatlah sejarah yang kini menangis di penjuru. Melihat si Kitol Modern menjual kunci kota. Integriti hancur menjadi debu yang terbang menderu. Hanya kerana pangkat dan silau hilawan permainan.

padang jarak, tempat anak cucu merintih meminta ihsan orang. Kembalikan jiwa Tun Perak yang gagah bertapak menangkis badai yang datang membawa awan malang. Bangkitlah perwaris bangsa dari tidur yang panjang. Pasakan jati diri di bumi yang bertuah. Biar musuh datang membawa sejuta mata parang. Kedaulatan kita tetap teguh, tidak akan rebah. Daulat itu

0: genggam dalam hati. Pertahankan marwah sebelum semuanya menjadi lemas. Demi watan merdeka yang harus tetap abadi.
1: Dengarkan lagu-lagu artis berkumpulan.
2: Gurah-gurah bahan.

suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM.

0: perkara tidak pernah berubah. Komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Mahu dapatkan ulasan hiburan, gosip selebriti, lagu-lagu yang baharu?
1: Semuanya ada di Hiburan Tanpa Henti setiap hari pukul 11 pagi hingga 2 petang di Labuan FM. Muzik terbaik Hiburan Tanpa Henti.
2: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan idola komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

Okey, kita dah sampai ke penghujung untuk ruangan hiburan tanpa henti hari ini dengan lagu-lagu artis berkumpulan. Jadi nampaknya tugasan saya teman anda di segmen variasi ini, dalam segmen variasi untuk edisi hari ini 3 September 2026 sampai di sini dulu. InsyaAllah ada ruang dan masa, ada rezeki dipanjangkan umur, InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain hari. Okey, apapun terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang dah bersama-sama saya hari ini sejak pukul 10 pagi tadi sampailah sekarang. Walaupun tugasan saya ni dah selesai, siaran Labuan FM akan diteruskan lagi. Anda akan bersama-sama dengan rakan penyampa kita yang seterusnya dalam segmen yang seterusnya juga, EDD Siuk Banar. Jadi terus dengarkan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Jangan tukar frekuensi anda, teruskan kesihatan anda bersama-sama kami. Semoga kita bertemu lagi di lain hari. Saya Reha mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Pasti menyeronokkan dan menceriakan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

0: Hindi payah kang batok. Cakap sa jawa.
1: Awang salat. Awang salat. Awang salat. Bah, dengarkan tiap ini deh sama si Awang Salat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk bis kita yang mendengarkan siaran Labar FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Pendengarkan Awang Salat sehari dalam segmen IDD Siok Banar betul tak buku rapat tadi dalam bahasa tempatan macam biasa dari pukul 2 malam hari sampai tah pukul 4 malam hari. Jadi macam biasa banyak perkongsian akan kubawakan untuk bis kita semua. Jadi pastikan bis kita jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama-sama dengan kiriaku tentunya dalam segmen IDD Siok Banar 220 Kelang. Ada perkongsian apa? Ada Abar Serani. Jadi itu ceritanya sekarang untuk kukongsikan untuk bis kita semua. Jadi pastikan bis kita jangan ke mana-mana, terus bersama-sama dengan Labuan FM Suara Pesisiran. Yang sedang memandu sekarang ini, berhati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi yang bis kita tuju. Mudah-mudahan segala-galanya baik-baik saja untuk bis kita semua. Alhamdulillah, macam kulit jerebu tu makin jauh berkurang. Jadi mudah-mudahan akan terus berkurang dan dapat berbalik kita ni melihat kehijauan yang cukup indah di Labuan ini. Okey, jangan ke mana-mana. Aku akan berbalik lagi selepas ini. Terus dengarkan IDD Siok Banar.

0: maluan di pejunun deh, meluah marahani. Mianita saja. Bukan apa, ketani juga rugi tuh karang. Bawa-bawa tah habis digapar, mengucap, apa-apa ane, tanyakan dulu usai-usai. Apa sebenarnya perkara berlaku? Baru tak masalah itu selesai. Ani lelaikan marah saja. Jangan miatu deh, bawa-bawa juga sabar.
1: Pesanan khidmat masyarakat Ani dibawakan oleh Labuan FM.
2: Adik, dari jauh hantar di pelihatanku macam si Bella. Rupanya banar jualah kawan ni Bella. Kan kemana kan kawan ni?
3: Oh eh, ngamtah tu ke dia ko. Ani tanya mo kan membali Lampung ah. Binasa tia joba Lampung di rumah tu.
2: Banar jua tu, mun sudah binasa tu, tetap ta dibalikan yang baru tu.
3: Ani mun binasa, gak dapat buat apa-apa lagi tu. Meninda, ada karang bagol mat galap gulita.
2: Oh benar, nada siapa kerajaan?
3: Iya tah bah, sambil-sambil itu kan melihat Joko na indah lain. Ada jo hati ya nih kan membalik kipas. Macam minda kecukupan bah kipas di rumah itu. Cuaca sekarang ane lagi.
2: Ade, kipas dia lagi.
3: Oh.
2: Kenapa kian binasa jua kah ketuk kipas mu itu?
3: Indah pulang binasa. Nanya pelahan bah, indah berapa kebalasan anginnya. Mun nganya sebuting kipas, doi malai.
2: Ya bukan apa pelahan atu tua. Ayam macam karan jo batu. Ha, anda berapa mencukupi bah? Ha, sebab tu tah kita ni jangan membajir karan.
3: Banar tu japar kurapak muato. Padahal di rumah tu paling tah bejimat luan sudah. Paling pun es bok 24 jam dipasang.
2: Yalah.
3: Yang lain masa berguna jo saja. Tapi nah sekali bil datang tekinjatnya mo.
2: Atu-tatu, kita ni ya, kalau lepas memakai karan, tutup ataupun matikan switchnya. Jangan tak pulang dibiarkan cuma tungannya. Itu lagi, lepas-lepas kita ni mencas tali pauna. Cabut dari plug, jangan dibiarkan.
3: Aweh.

hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa, dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.

0: Kepakaran Pensyarah bersama-sama komuniti setempat. Pengarah UMSKAL Profesor Dr. Samsul Bahari Samsudin berpada, universiti bukan hanya berperanan dalam pendidikan malah turut menjadi pemacu inovasi dan juga kesejahteraan masyarakat. Hujannya lagi, kepakaran akademik boleh dibawa turun ke lapangan untuk membantu komuniti menangani isu setempat termasuk melalui program kesedaran dan pembangunan mampan. Dalam pada itu juga, beliau mengalulukan kerjasama dengan masjid dan institusi agama dengan menjadikan UMSKAL sebagai pusat rujukan ilmu melalui perkongsian kepakaran pensyarah dan kaki tangan dalam pelbagai bidang. Hujannya lagi, beliau turut menggalakkan pelajar terlibat dalam program kemasyarakatan dan keagamaan untuk mendekati penduduk serta memahami adat dan budaya masyarakat Labuan. Sementara itu, pengurusi Masjid Camik Lenglangan, Haji Basran Jamil berpada, pihaknya sedia menjadikan UMSKAL sebagai rakan strategik dalam usaha memperluas penyebaran ilmu kepada komuniti. Sekian Abar Sariani.
1: Kenapa-napa dia berubah stesen dari dua ni? Diorang ni punya kerajaan, ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen dari dua ni. Ubah dia berbalik Labuan FM. Nah, anik, ulah tak undangan

0: anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
1: Tuan Aliuddin alias Din bin Atat alias Muhammad Arshid, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan.
2: Saya menyeru dan Jabatan Alam Sekitar dan juga semua masyarakatlah menyeru supaya semua masyarakat di luar sana elakkanlah sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Ingat mengingati sesama jiranlah. Ini kadang-kadang jiran yang mengadu sebab dia sudah tidak tahan dengan pembakaran terbuka tersebutlah. Jadi kalau boleh kita ingat-mengingati supaya jangan lakukan pembakaran terbuka. Selain daripada itu, jadilah mata dan telinga kepada yang berkuasa lah. Jadi kalau sudah ditegur, tidak juga mendengar, bolehlah laporkan kepada jabatan sekitar. Insya Allah kami akan ambil tindakan sewajarnya lah. Selain daripada itu, utamakanlah kesehatan diri dan keluarga, terutama golongan berisiko seperti pengidap masalah pernapasan karena kena pneumonia tadi itu, agar sentiasa mematuhi nasihat kesehatan lah. Dan bolehlah melayari laman web Kementerian Kesehatan untuk nasihat-nasihat penjagaan kesehatan, terutama di musim jarum bunilah. Selain daripada itu, saya juga mengingatkan kepada semua di luar sana agar elakkanlah menyebar maklumat-maklumat yang tidak sahih. Maklumat-maklumat tidak sahih ini akan menimbulkan kekeliruan dan kerisauan kepada semua masyarakat lah. Jadi kongsikanlah hanya informasi daripada sumber yang tepat. Jadi untuk mendapatkan sumber yang tepat tersebut, berilah layari laman web jabatan sekitar. Insyaallah di dalam laman web itu semua informasi-informasi yang tepat dan sahih.
3: Ini siu banget.

Okey, terima kasih untuk bis kita. Kakak lagi menangankan Awang Salat dalam segmen ADD Siobanan Betul Tak Bergurau Pakta Ni dalam Bahasa Tempatan. Terima kasih menangankan kami menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 ataupun di 89.4. Terima kasih. Jangan lupa, bis kita juga boleh menangankan menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turunkannya secara percuma di telefon pintar bis kita. Kerana ini mudah untuk mendengarkan siaran kami. Ini dah kira di mana juga bis kita berada. Okey, jangan lupa terus kakal bersama-sama dengan kiri aku. Macam biasa, 2.45 minit malam hari sekarang, kita ni ada perkongsian rampaian kita ni. Okey, jadi apa cerita untuk rampaian kita ni seharian ni? Ada perkongsian yang akan kukongsikan untuk bis kita semua. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Selepas ini, ada perkongsian untuk bis kita semua. Kita ni ada resepi. Kalau kau tahu apa resepinya, resepi kerabu bunga kantan, karangku kongsikan untuk bis kita semua. Okey, jadi jangan ke mana-mana, balik selepas ini.

0: Dengarkan kamu ini di Siok Banar di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Suara pesisir Anda. Ini di Siok Banar.
1: Ini di Siok Banar bersiaran di Labuan FM setiap hari 1 sampai hari 5 pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Dengarkan lagu dan informasi terbaik untuk bis kita semua. Semuanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Ini di Siok Banar.
0: Perkongsian, khasiat, resepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian kita ni.
2: Okey, terima kasih untuk kubis kita semua. Macam biasa, 2.45 minit malam hari ada perkongsian rampaian kita ni. Macam yang dijanjikan tadi, ada perkongsian resepi untuk kubis kita semua. Sudah aku sambut tadi ya, resepinya. Resepi apa tu? Awang salat. Resepi kerabu bunga kantan wangi. Woi, macam nyaman ni. Okey, jadi macam mana caranya? Apa yang perlu dibuat? Apa bahan-bahannya? Jom aku kongsikan untuk kubis kita semua. Okey, bahan-bahannya sediakan 4 kuntum bunga kantan. 3 sudu makan udang kering, 1 labu bawang basar, ini dihiris. Lepas satu, 3 biji lada merah dihiris, 3 biji lada hijau dihiris juga, 5 biji limau kasturi, ini diambil perahannya, airnya tu. Kemudian 1 sudu teh gula, siras secukup rasa. Okey, mudah saja. Okey, cara penyediaannya, hiriskan bunga kantan atau halus-halus. Biar halus-halus. Jadi kalau halus-halus, senang dipapak, senang dimakan. Jangan luar tabal lah. Luar boleh juga, ikut cita rasa kamu lah. Mau tabal boleh, mau halus-halus pun boleh. Tapi baiknya halus-halus lah. Okey, lepas satu, basuhkan udang kering atau kemudian tumbuk halus. Basuh dahulu udang kering. Lepas satu, tumbuk. Ya, kalau ada batu lasong, pandai-pandai tak kamu. Tumbuk pakai batu lasong lah sebaiknya kan. Okey, kemudian masukkan semua bahan itu ke dalam mangkuk dan tambahkan perahan limau kasturi tadi, gula sama sirap. Okey, sekali lagi masukkan semua bahan itu ke dalam mangkuk dan tambahkan perahan limau kasturi, gula dan juga sirap. Okey, sudah atuk, gaul rata, siap. Sedia untuk dihidangkan. Okey. Jadi atuk, mudah saja bahan-bahannya dan cara menyediakannya pun mudah nya. Kerabu bunga kantan wangi. Jadi siapa yang peminat-peminat bunga kantan, bolehlah mencuba resepi ini ya. Okey, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan aku tentunya dalam segmen EDD Siok Banar. Berbalik selepas ini.

Okey, demikian tadi kita ni berjoget bersama dengan si Juliana. Ha, joget Labuan ujarnya. Okey, apa pun terima kasih sekali lagi untuk kita semua masih lagi kekal berdengan Kanong Salat tentunya dalam segmen IDD Siok Banar Bentuk Tak Berkurapak tadi dalam bahasa tempatan. Okey. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama-sama dengan kiri aku macam biasa. Karang pukul 3 malam hari karang kata ni ada Sketsa Rumah Kadai episod 34 siaran ulangan lah untuk siaran ni. Okey, bertajuk Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Jadi jangan ke mana-mana, teruslah dengarkan segmen IDD atau Alang-Alang sudah membuka radio mendengarkan Labuan FM. Jadi Alang-Alang tu dengar tah Labuan FM. Boleh bahkan. Okey, sampai pukul 4 malam hari aku akan mendengar bis kita insya-Allah. Jadi tentunya terus dengarkan Labuan FM suara pesisiran Dabah. Jangan ke mana-mana, Siang Salat akan berbalik lagi selepas ini terus mendengari bis kita. Ini di Sio Banar, betul tak berkurapak kita ni tentunya dalam bahasa tempatan. Berbalik selepas ini.

0: Berita palsu ini adalah ancaman dari pelbagai aspek termasuk sosial, politik, ekonomi, perhubungan kaum, dan juga agama. Tidak cuma semua berita yang dibacakan itu lurus ceritanya. Lagi-lagi berita yang kena tular dalam media sosial. Sanangannya. Tidak usah tabak kongsi sebarang berita yang dah tentu pangkal ceritanya. Simak dahulu lurus ke indah berita itu di portal sebenarnya.my sebelum kita nibak kongsi. Bertanggung jawab dah sama kandungan dan maklumat sebelum disebarkan. Jantah menjadikan media sosial Ani tempat paibunan dangan menyebarkan berita palsu. Pasanan Ani dibawahkan oleh Labuan FM.
1: Dengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang mana bis kita dapat muat turun secara percuma. RTM Klik, banar-banar percuma. Ididih, siuk banar.

0: nangis jual baju muatu, Cici. Baju kemerdekaan tiada lagi. Hantap semangat mu jua, Cici. Padai bana kau berkasai.
1: Au eh, atau sudah tentu Mimi. Mestilah kita ni bangga dan bersemangat. Jan hawa-hawa ngibakan jalo gamilang. Jan mahal balakat, ane. Mun kau bijak, Mimi, apa timahai madika tau nane?
0: Nah, ya tah jangko tu. Suku tah alhamdulillah. Panak tabai-tabai, Gen Z wajib tanamkan sifat pretotisma. Jangan luan mahal hakik, ane. Doi pulang, Cici. Pakit kanan saja menjawab.
1: Malas ku ingau, Mimi. Jan tabah, lebih gatak kau pun inda. Kau pun mahal hakik, mahal balakat, mahal kita nah. Tun Abang Mustaqim, baik kita ditanyakan ahnya.
2: Abang Mustaqim, oh Abang Mustaqim, boleh kami minta tolong kah?
3: Adih kamu panya Mimi Cici. Kita Abang Mustaqim mantai jam pias. Boleh ba, minta tolong apa tu? Coti antang.
0: Eh, mun jam pias, damit tu Abang Mustaqim. Kan indah batas lagi kita. Kan indah batas lagi kita ni menyambut Hari Madika. Mun Abang Mustaqim bijak dan pandai,
3: okay.
0: Apa tema tahunan ni?
1: Au Abang Mustaqim, bisa ya sudah baju ni.
3: Adi. Pasal tema Hari Kebangsaan tahunan nikah. Duh, sanang hantap kakal tuhu. Alum limpas kating jamo. Tema tahun ani ialah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
0: Oh, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Apa maksudnya itu Abang Mustaqim?
3: Hatian maksud tema itu, pertama, menunjukkan usaha pemerintah atau kerajaan membina negara yang maju dan adil serta inklusif.
1: Maksud inklusif itu apa Abang Mustaqim? Kiba aja lu gamilang kah Abang Mustaqim?
3: Jangan selah-lahani jua Cici. Bukannya jalo gemilang hatinya itu. Maksud inklusif itu bersifat merangkumi, menyeluruh atau memasukkan pelbagai pihak tanpa ada yang dipinggirkan. Hatian lain inda pilih kasih.
0: Wah, bisa hantap itu. Semua golongan damit, bahasa, tuha muda, terkandung kan Abang Mustaqim?
3: Lus itu Mimi, Cici. Matlamatnya, kita ni sebagai rakyat Malaysia, indah yang terkecuali menikmati kesejahteraan yang disediakan oleh pemerintah kita ni.
1: Hantap bangga asalnya jadi anak Malaysia ni.
3: Kan
1: Mimi? Jan kita pulang dah tahu kan bersyukur.
0: Lu santap itu Cici, sekuang-kuangnya jaga kemerdekaan, jaga kesejahteraan. Nikmati kehidupan harmoni, pupuk pepaduan.
3: Mana?
0: Bukan di pulang jadi pemusnah kemerdekaan, pembinasa.
3: Wah, upanya diam-diam ubi berisik si Mimi adik. Si Cici dengan bajunya bakasai. Nah, semangat yang macam antah sayangkan negara ketani yang harus ditanamkan setiap jiwa rakyat Malaysia.
1: Mestilah Abang Mustaqim. Amunukan kita, siapa lagi?
3: Mana?
1: Syukur Alhamdulillah. Dapat negara yang rakyatnya berlaku hidup, ukun aman harmoni, asipun belainan adat, budaya, dan juga agama.
3: Ya tah, sama-sama tah kita ni jaga kesejahteraan, kedamaian yang telah diperjuangkan Pawira dan juga Patiwi mulanya.
0: Lu santap itu Abang Mustaqim.
3: Kan?
0: Jangan lagi diubah.
3: Awih, benar.
0: Bunga ayah, bunga Malaysia.
3: Ewah.
0: 31 Ogos 1957, tarikh kamatnya.
3: Ada.
0: Budaya kita, kita yang jaga.
3: Nah.
0: Taus Madika, sampai Kandila.
3: Adih. Amun sudah tanam halia.
0: Ewah.
3: Jangan dilupa akan akarnya.
0: Asik.
3: Cici dan Mimi jadi contohnya.
0: Adih.
3: Panaju bangsa di mata dunia.
0: Atuya.
1: Aku pun.
3: Adik.
1: Jalu gemilang bakiba setiap naga.
3: Adik.
1: Miah kuning putih, biu akan kalanya.
3: Asik.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Ewah.
2: Madika. Kita Madika.
3: Adik. Nakan di padang dataan Abang Mustaqim masanya.
0: Terima kasih Abang Mustaqim sudi berkongsi bapada tema kemerdekaan tahun ini.
3: Kala kita kulim papa sama-sama.
4: Dengarkan Sketsa Rumah Kadai bersiaran setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari. Sketsa Rumah Kadai diterbitkan oleh Muhammad Saiful Adha bin Ismail.
3: Okey, demikian tadi kita ni mendengarkan sketsa Rumah Kadai untuk edisi siaran ini, ulangan yang sudah kita nisirkan pada hari 1 seri itu bertajuk Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Okey, apapun terima kasih sekali lagi untuk bis kita semua kerana masih lagi kekal bersama-sama dengan Ong Salat dalam segmen IDD Siok Banar Bertutak Bergurau Pak Ketani dalam bahasa tempatan tentunya IDD Siok Banar. Okey, jam yang seterusnya lagi aku menangani bis kita dan sebagai panduan kita tadi bersama maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.25 minit malam hari. Okey, dan kita ni akan bertirat seketika untuk memberikan laluan azan asar sekarang. Okey, dan sebelum itu kita ni ada jawab perkongsian sekarang. Apa ada, dia apa ceritanya, insyaAllah sekarang ku kongsikan untuk habis kita semua. Jadi terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara posisi anda, jangan ke mana-mana, jangan diubah frekuensi atau terus bersama-sama dengan Ong Salat sampai tak ke penghujung segmen tepat jam 4 malam hari sekarang. Okey, berbalik selepas ini, terus dengarkan IDD Siok Banar.

Okey, berbalik lagi sama Awang Salah terus pandangan Ibis kita, tentunya dalam segmen EDD Siok Bandar. Okey, satu info akan kukongsikan, operasi pemilihan awan ataupun OPA Met Malaysia yang akan dilaksanakan pada bermula hasil hari ini 3

Kedah dan Perlis agar kembali ke tahap optimum. Usaha bersepadu ini penting bagi memastikan kelangsungan bekalan aing dan kelestarian sumber aing di samping menjadi langkah sokongan dalam menghadapi episod jerebu. Faktor kejayaan OPA tertakluk kepada kewujudan awan yang sesuai dan keadaan atmosfera. Jadi sama-sama kita didoakan agar operasi ini berjalan dengan lancar dan membawa limpahan hujan yang bermanfaat demi kesejahteraan rakyat kita ni. Okey, jadi mudah-mudahan kita ni sama-sama doakan agar pemberdayaan awalan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan seterusnya memberikan manfaat kepada petani, terutamanya di kawasan yang sekarang ini berjerebu, di Labuan khususnya. Walaupun nyorang jerebu makin berkurangan, tetapi risiko bahaya itu masih ada. Jadi pastikan kita ni sentiasa memastikan ke tahap kesihatan kita ni dalam keadaan yang baik dan sentiasalah kita ni berwaspada, okay? Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM. Selepas ini kita ni akan berhenti rehat seketika untuk memberikan laluan azan asar. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Berbalik selepas

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Mulakan doa dengan pujian dan selawat. Dari Fadalah bin Ubaid, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama kami di masjid, tiba-tiba seseorang masuk dan melakukan salat dan berdoa, Allahumma ighfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Kemudian baginda berkata, engkau telah tergesa-gesa wahai orang yang melakukan salat. Apabila engkau melakukan salat dan duduk, maka pujilah Allah dengan pujian yang menjadi haknya dan berselawatlah kepadaku. Kemudian berdoalah kepadanya. Kemudian terdapat orang lain setelah itu yang melakukan salat lalu memuji Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai orang yang melakukan salat, berdoalah maka akan dikabulkan doamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, berdoa jangan tergesa-gesa dengan tidak menjaga adab berdoa. Apabila berdoa, hendaklah dimulakan dengan pujian kepada Allah, yakni ucapan Alhamdulillah, dan diikuti dengan selawat ke atas Nabi, baru diikuti dengan doa permohonan. Antara tempat dan waktu

0: yang baik berdoa ialah selepas menunaikan solat. Orang yang solat kemudian berdoa dengan memulakan pujian kepada Allah dan diikuti dengan berselawat dan doa. Niscaya doanya akan dikabulkan. Marilah kita menjaga adab-adab berdoa. Dimulakan dengan pujian kepada Allah, berselawat ke atas Nabi, kemudian barulah berdoa, meminta apa yang ingin diminta. Doa ditutupi dengan selawat dan diakhiri dengan pujian kepada Allah. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dirahmati Allah sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Saudara pendengar yang dikasihi sekalian, surah Al-Mulk adalah salah satu daripada surah Munjiat, yakni surah penyelamat. Surah ini mempunyai 30 ayat yang diturunkan di Makkah dan menceritakan tentang keagungan, kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa Taala yang mutlak atas segala sesuatu serta kebesarannya yang tidak ada tolak bandingnya. Terdapat banyak kelebihan jika kita membaca surah ini. Antaranya, surah ini dapat memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, suratun minal Quran 30 ayatan tashfa'u li sahibiha hatta yughfaru lahu tabarakallazi biyadihil mulk. Maksudnya, ada satu surah dari Al-Quran yang terdiri pada 30 ayat. Surah tersebut dapat memberi syafaat kepada pemiliknya ataupun orang yang membacanya sehingga diampunkan dosanya, iaitu surah Tabarakallazi biyadihil mulk. Yang kedua, surah ini juga menjadi pembela kepada orang yang membacanya di akhirat sehingga pembacanya masuk ke syurga Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana hadis Nabi SAW ini diriwayatkan oleh Tabrani, suratun minal Quran ma hiya illa 30 ayatan qasamat an sahibiha hatta adkhalathul jannah wa hiya tabarak. Maksudnya, ada surah dari Al-Quran yang terdiri daripada 30 ayat. Surah tersebut dapat membela pemiliknya, yakni orang yang membacanya, sehingga memasukkannya ke syurga. Surah tersebut ialah Tabarak. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, dalam satu maksud hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah pernah bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Mulk ataupun surah Tabarakalladzi biyadihil mulk setiap malam, Allah menghalangnya disebabkan surah tersebut dari seksa kubur. Semoga kita semua berusaha mengamalkan bacaan surah Al-Mulk pada setiap malam dengan penuh istiqamah insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, terima kasih untuk bis kita semua. Masih lagi kekal bersama-sama dengan Awang Salat. Satu berita baik akan kukongsikan untuk bis kita semua berkenaan dengan kehadiran seekor panyu belimbing di Kampung Pasir Putih Marang, Terengganu, memberikan tanda positif terhadap kelangsungan spesies terancam itu selepas hampir sedekat indah dapat dikesan mendarat untuk bertelur. Pengarah Perikanan Negeri Terengganu, Pak Anang Nyukang berpada, penyu ani dipercayai mendarat pada Selasa lalu dan sebanyak 44 biji telur ditemukan dan dipindahkan ke Hatchery Pusat Konservasi dan Penerangan Panyu Rantau Abang. Ujarnya lagi, pendaratan seterusnya dijangka berlaku dan pemantauan akan terus dijalankan. Dan orang ramai turut diminta menjaga kebersihan pantai serta indah mengganggu panyu atuk. Jadi selama lebih sedekat dah dapat dikesan panyu belimbing ini, akhirnya ada dan naik ke darat untuk bertelur. Jadi mudah-mudahan proses ataupun nyorang dalam masa ia dapat menetaskan telur itu menjadi anak panyu dipermudahkan, mudah-mudahan. Jadi kerjasama juga daripada orang ramai. Okey, kalau ternampak mana-mana panyu ke bertelur, kalau boleh jangan dikacau, biarkan. Okey, dan panyu ni yang ku tahulah ia akan naik ke darat untuk bertelur kalau sekiranya kawasan pantai itu bersih. Jadi tandanya kawasan pantai itu bersih atau tak ia berani ataupun suka untuk bertelur. Jadi sama-sama kita ni jaga kebersihan kawasan pantai. Tak kisahlah untuk memastikan telur apa panyu bertelur ke, tetapi untuk kebaikan kita ni bersama juga. Jadi sentiasa menjaga pantai kita ni, terutamanya di Labuan ni yang memang orang dikelilingi oleh pantai. Jadi sentiasa jaga kebersihannya dengan sebaik yang mungkin. Okey, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM Suara Pesisir Anda. Aku akan berbalik lagi selepas ini untuk mengakhiri tugasanku tentunya dalam segmen IDD Siok Banar. Berbalik selepas

pulangku sudah Pulau Labuan ketanian ni andangnya bersih. Nah, ketani kekalkan kebersihan atu sampai bila-bila. Dengan cara jangan membuang sampah selara-lara. Buanglah sampah ke dalam tong sampah yang telah disediakan. Nah, ingat tak? Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.

Okey, sadar dan sadar sudah pun berada di penghujung segmen ini di Siok Banar. Terima kasih yang sudah mendengarkan segmen kami menerusi dua frekuensi kami sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan lupa juga yang sudah mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik yang belum lagi terdapat muat turun karangani. Okey, insyaAllah daripada Siong Salat ada ruang dan peluang bersama-sama kita ni pastinya menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Tapi jangan ke mana-mana, walaupun Siong Salat sudah mengundurkan diri, ada lagi dengan penyampai seterusnya akan mendangani bis kita sampai tak pukul 7 malam menerusi segmen Destinasi. Jadi ada lagi perkongsian akan dibawakan oleh dengan penyampai seterusnya dan tentunya lagu-lagu hiburan terbaik untuk bis kita semua. Jadi jangan ke mana-mana, okey? Terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, terus dengarkan siaran kami Inda Kira di mana jua bis kita berada. InsyaAllah jumpa lagi kita ni di mana derindu di sanatah ketani bertamu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

dan Pantai Marwah, Abdullah Syuib. Laut Daulat bergalau di ayun musibah. Pantai bangsa tercemar digugat marwah. Apakah lagi yang tinggal jika sepoi angin tidak lagi membelai?

Tun Sri Lanang menukik pelantar fikrah. Titip Tita adalah mutiara hikmah. Tidakkah benar pantai tak bertambak akan terhakis di badai musibah? Tidakkah benar bahtera tak bersauh mudah hanyut di bawah gelora? Laut membiru sering menjadi keliru antara jernih, tulus, dan kelabu cemar saling berbaur. Pukatlah hening fajar dan bening sinar untuk kau hirup di hari muka. Sisihkan lumpur dan duri iri untuk kau berlari di sepanjang pantai mawar. Kalikan kembali mutiara gemilang yang pernah hilang. Labuhkan kembali bahtera kita ke dermaga mulia. Biarlah

0: di Cafe Klasik.
1: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

Ingat saat indah. Hai, assalamualaikum, selamat petang semua. Saya Farah Diana menyampai segmen Destinasi untuk edisi hari ini 3 September 2026. Macam biasa, Destinasi 3 jam sampai pukul 7 malam ini. Dan hari Khamis hari ini menyiarkan lagu-lagu evergreen, lagu-lagu lama kan, lagu-lagu retro menerusi kafe klasik ya petang ini. Jadi untuk anda semua, terus kekal bersama-sama kami menerusi dua frekuensi kami, 103.7 ataupun 89.4 MHz, dan juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik di mana jua. Okey, sudah follow kami punya Facebook, kami punya Instagram, kami punya TikTok. Kalau belum, sila follow. Okey, kejap lagi saya akan live ya merusi Facebook 8FM Suara Pesisir anda, dan anda boleh komen ucapan anda nanti menerusi live Facebook ya. Jadi selamat bercuti untuk anda semua yang bercuti ya hari ini. Maklumlah masih lagi cuti sekolah, dan alhamdulillah kan, keadaan di Labuan ya, bila cuti sekolah ni kuranglah sesaknya kan. Aha, tapi seminggu saja, minggu depan akan kembali seperti biasa. Okey. Dan apa yang kita perhatikan ya, cuaca di Labuan ketika ini sudah mula berkurang ya, berkurang jerebunya berbanding kemarin.

tetapi udara di Labuan ini masih lagi tidak sihat ya. Jadi jangan kalau dah nampak wah okey ada kurang suara hari ni, bolehlah kita mengadakan aktiviti di luar, bolehlah kita jalan-jalan tepi pantai, bolehlah kita pergi jogging, jangan. Okey, jangan. Sebab keadaan cuaca udara ketika ini di Labuan ya masih lagi tidak sihat. Jadi kalau boleh sebaik-baiknya berada di dalam bangunan sahaja ataupun boleh buat aktiviti indoor, di dalam rumah pun boleh juga kan. Okey, baiklah. Sambil-sambil kita dengar lagu, nanti saya akan kongsikan anda info hebahan juga ya. Jadi teruskan mendengar Destinasi yang akan menemani pemanduan anda petang ini, dan pastinya banyak lagu terbaik yang telah pun kami sediakan untuk anda. Terus dengar Labuan FM.

Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Komuniti at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
1: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
0: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
2: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang. Di Labuan FM, suara pesisir anda.

MVP hari. Okey, untuk makluman anda ya, saringan idola community at Labuan FM ya masih lagi diadakan, okey, sampai ke hari esok. Okey, mana saringan ni sebenarnya telah bermula kemarin. Ya, dari pukul 9 pagi sampai pukul 4 petang. Jadi kalau ada yang tidak berkesempatan untuk datang hari ini, jangan risau. Esok masih ada. Esok adalah hari terakhir ya anda yang ingin menyertai saringan idola community at Labuan FM bersempena dengan ulang tahun Labuan FM ke-40 ya. Jadi yang penting kena datang dengan membawa minus one anda sendiri dalam bentuk CD ataupun pen drive pun boleh. Yang penting lagu, kenalah lagu bahasa Melayu sahaja ataupun artis Malaysia. Dan berumur 18 tahun ke atas. Jadi kami akan cari ya 10 peserta yang bertuah untuk bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi di pentas anggrek Ujana Kewangan Labuan. Hadiah menarik ya, ada 2 hadiah sagu hati. Kamu mesti mau tahu kan, hadiah untuk Johan RM1,000. Okey, naib Johan RM800, tempat ketiga RM500 dan 2 hadiah sagu hati. Okey, jadi idola community at Labuan FM, 4 dekad satu suara sejuta kenangan. Jadi sama-samalah datang ramai-ramai memeriahkan lagi saringan ya idola community at Labuan FM. Manalah tahu rezeki anda, anda yang terpilih kan. Kalau mungkin tak dapat nombor 1, mana tahu rezeki anda nombor 2 atau nombor 3 ataupun dapat sagu hati. Baiklah, saya sudah pun live menerusi Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda. Jadi boleh saksikan saya secara live. Follow dulu kami punya Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda. Dan jangan lupa like, share, komen dan juga tag rakan-rakan anda di Facebook. Kita dengarkan lagu seterusnya daripada Puff Daddy, lagu-lagu klasik menerusi Cafe Klasik.

OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berperata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitud rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10,000 atau sehinggakan 100,000 pekerjaan melalui LAE dan business adalah 50 bilion. Jadi kita mulakan dengan unmanned valley. Kita mahu satu tempat sebagai satu tempat eksperimen di mana kita nak identify. Contohnya satu universiti di mana orang muda study di sana dan kita mahu tempat itu digunakan sebagai tempat eksperimen LAE kita dengan drone sebab orang muda ni dia lebih catch up dari segi teknologi.
0: Sim Zizin. Potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ketika ini pewakaf melalui kemudahan itu hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Katanya peningkatan penyertaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat.
3: Kita telah melaksanakan pelbagai usaha promosi dan kita melihat bahawa potensi itu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah dengan kerjasama daripada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Jawahar dan Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan cuba teroka memaksimumkan potensi yang ada. Kerana kita yakin apabila penjawat awam dan juga orang ramai mula berwakaf, insyaAllah ianya akan dapat membina kekuatan ekonomi ummah dan dalam masa yang sama akan mendapat keberkatan.
0: Sehingga Disember tahun lalu, Yayasan Wakaf Malaysia merekodkan kutipan RM21.29 juta melalui potongan gaji melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Kebebasan berkarya perlu disertai kepercayaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan tidak terjejas, tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi FINAS, Datuk Dr. Hans Isaac berkata, pengkarya perlu memahami keunikan struktur sosial Malaysia sebelum menentukan hala tuju penceritaan. Beliau berkata topik kontroversi ialah pilihan kreatif penerbit, namun kesannya terhadap masyarakat perlu diambil kira.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Rumah Bangsa, karya Ahmad Zawawi Chekhov. Mari kembali betulkan rumah ini. Rumah warisan yang terasnya masih ampuh. Kerana darjat bangsanya teras tajam yang utuh, bahasanya tali temali yang mengikat layar pada angin. Martabat tinggi sebuah rumah besar ini

mempertahankan hak dan benarnya tanah ibunda. Rumah bangsa bukan hanya

dan hanya jaringan keluli ampuh. Rumah bangsa adalah kebijaksanaan.

Serinya adalah kita. Kita buka jendela, menyapa angin dan berlapang dada, mengatur sukat hitung bertimbang bicara, bukan mengundang tawa, diperlekeh dan dipersendang.

Raja Lanskap Warna. Untuk kita persoalkan tentang hanya siapa dia dan siapa kita, tentang setia rela di tanah selajur pusaka ibunda. Jangan hanya dengan teguh kata-kata kita lacurkan jua, sama simpulkan ikatan yang ke

putih, bersih, dan bercahaya adalah pelita rumah kita.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Johor Bahru, iaitu Masjid Sultan Abu Bakar. Masjid Sultan Abu Bakar merupakan mercu tanda penting di Johor Bahru dan simbol keagungan seni bina Islam di negeri Johor. Dibina pada tahun 1900 semasa pemerintahan Sultan Abu Bakar, masjid ini menggabungkan reka bentuk Inggeris kolonial dan Moorish Islamic, menjadikannya unik dan menawan. Terletak di atas bukit, masjid ini menawarkan pemandangan indah Selat Johor serta menara setinggi 35 meter yang menjadi tarikan utama pengunjung yang datang ke situ. Ruang ibadatnya dihiasi dengan seni khat, jubin bermotif geometri dan kaligrafi Arab, menunjukkan gabungan seni dan keagamaan yang harmoni. Selain menjadi tempat solat harian dan Jumaat, masjid ini juga terbuka untuk lawatan bukan Islam pada waktu tertentu, menjadikannya lokasi popular untuk fotografi dan lawatan sejarah. Secara konklusinya, Masjid Sultan Abu Bakar bukan saja berfungsi sebagai tempat ibadat, malah menjadi lambang warisan seni bina dan sejarah Johor yang patut dikunjungi. Menarik bukan? Jadi, maitah berjaur!

2026 kembali bergemar. Nikmati tarian kaki Purnio, fashion kaki Purnio, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Purnio. Harta Pusaka Purnio, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Purnio Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

0: Hai, nama saya Khairul Ong. Saya salah seorang penyampai dan penerbit rancangan di Labuan FM. Kenapa saya suka bekerja di Labuan FM? Sebab pertama sekali dapat mengasah bakat saya dan juga banyak belajar mengenai dengan penerbitan. Dan pastinya orang-orang Labuan memang awesome. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-40 buat Labuan FM. Semoga Labuan FM kekal menjadi radio nombor 1 orang Labuan.
1: Hai, saya Susilawati Sokirman, pembantu tadbir perkeranian dan operasi di Jabatan Penyiaran Wilayah Persekutuan Labuan, telah berkhidmat selama 6 tahun dan saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Labuan FM ke-40. On soy.
2: Hai, saya Farida binti Sapon, aka Kak Eva, sebagai salah satu daripada juruteknikal bahagian MCR. Apa yang membuatkan Labuan FM kekal relevan selama 40 tahun adalah kami telah bangkit daripada analog kepada digital. Dan selama saya berada di sini, saya melihat perkembangan Labuan FM sangat pesat. Dahulu mungkin tiada automasi. Bila adanya automasi, segalanya menjadi mudah. Itulah kebaikan digital yang kita bawakan sekarang.

Baik, kembali Mursi. Segmen destinasi bermankan suara Diana. Ketika ini, info sukan untuk hari ini. Kedah FA dijangka melakukan rombakan besar-besaran terhadap kesebelasan ya, utama bagi menentang Negeri Sembilan FC 2 dalam saingan Liga A1 Semi-Pro di Tampin Ahad ini. Susulan jadual padat pasukan itu. Ketua jurulatihnya Akmal Rizal Ahmad Rakil ya, berkata lebih ramai pemain simpanan diturunkan bagi memastikan pemain utama mendapat rehat secukupnya untuk berhadapan Star City FC pada akhir timbal balik Piala FA Selasa depan. Beliau berkata keputusan itu penting bagi menjaga tahap kecergasan pemain terutama selepas Kedah FA terikat 2-2 dengan Star City FC dalam aksi pertama di Stadium Darul Aman malam tadi. Jadi sudah pasti kita mahukan kemenangan di Negeri Sembilan, tetapi kita juga melihat pemain perlu direhatkan kerana 2 hari selepas itu kita akan menentang Star City sekali lagi. Itu katanya selepas selepas perlawanan malam tadi. Akmal Rizal berkata cabaran bukan hanya membabitkan tempoh pemulihan yang singkat, tetapi perjalanan ke Tampin yang mengambil masa kira-kira 8 jam sebelum menempuh perjalanan sama untuk pulang. Dan beliau berkata setiap pemain akan dinilai menerusi sesi pemulihan sebelum senarai pemain yang akan ke Negeri Sembilan ditentukan, termasuk mengenal pasti pemain yang perlu direhatkan sepenuhnya. Dalam pada itu, Akmal Rizal berkata tidak berhasrat ya melakukan perubahan besar terhadap corak permainan Kedah FA, memandangkan sebahagian besar skuad dibentuk sejak musim lepas dan mempunyai persefahaman yang baik. Beliau berkata pendekatan yang diterapkan juga masih mempunyai persamaan dengan corak permainan kendalian jurulatih terdahulu, namun beberapa elemen baharu disesuaikan bagi memastikan kemenangan pasukan. Jadi itu dia info sukan untuk hari ini dikongsikan. Selepas ni pukul 6 petang ya, kita akan bersama-sama merusi ruangan Nurani di Labuan FM. Jadi teruskan mendengar destinasi yang menemani pemanduan anda.

0: anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM bersempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
1: Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.

0: dalam destinasi. Waktu-waktu macam ni, pastinya ramai sudah berada di jalan raya menuju ke destinasi masing-masing selepas bekerja. Pada anda yang sedang dengarkan Labuan FM ketika ini, pesanan ikhlas daripada kami, pandu cermat, jiwa selamat. Kalau belok ke kiri atau ke kanan, ha, jangan lupa signal dulu.
1: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Howard Martin Kim Song alias Muhammad Izri Abdullah. Saya adalah timbalan pengarah RTM Labuan, stesen Labuan FM, suara pesisir anda. Saya telah berkhidmat selama 30 tahun di RTM dan saya melapor diri untuk bertugas di stesen Labuan FM pada bulan Februari tahun 2025. Saya mengharapkan semoga kepada para pendengar kita akan terus setia bersama stesen Labuan FM suara pesisir anda kerana kami adalah stesen radio yang memberikan maklumat serta informasi yang sahih dan juga memberikan hiburan yang sensasi dan terkini. Selamat menyambut ulang tahun RTM Labuan, stesen Labuan FM suara pesisir anda yang ke-40 tahun.
1: Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026 berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
2: Anda sedang mendengarkan Ruangan Nurani hanya di Labuan FM.

Norani di Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih kerana terus setia mendengarkan Labuan FM untuk ruangan yang terakhir ya dalam segmen destinasi hari ini. Dan seperti biasa dalam ruangan Nurani ini kita akan dengarkan lagu-lagu nasyid, ya, lagu-lagu kerohanian, bacaan Al-Quran dan juga perkongsian mutiara kata, ya. Jadi untuk panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan hari ini 6:26 minit petang. Dan sebelum tu saya nak kongsikan kata-kata untuk petang ini. Jangan pernah menyerah ya dalam menghadapi ujian hidup. Ingatlah Allah tak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuan kita. Jadi apa kata? Teruskan mendengar Nurani di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Pertandingan Idola Community at Labuan FM. Kita bakal saksikan 10 peserta yang layak dan terpilih bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan.
1: Bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40, saksikan pertandingan Idola Community at Labuan FM. Hadiah menarik bakal menjadi milik.

0: Bicara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Mulakan doa dengan pujian dan selawat. Dari Fadalah bin Ubaid, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama kami di masjid, tiba-tiba seseorang masuk dan melakukan salat dan berdoa, Allahumma ighfirli warhamni, ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Kemudian baginda berkata, engkau telah tergesa-gesa wahai orang yang melakukan salat. Apabila engkau melakukan salat dan duduk, maka pujilah Allah dengan pujian yang menjadi haknya dan berselawatlah kepadaku. Kemudian berdoalah kepadanya. Kemudian terdapat orang lain setelah itu yang melakukan salat lalu memuji Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai orang

0: Orang yang melakukan salat, berdoalah, maka akan dikabulkan doamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, berdoa jangan tergesa-gesa dengan tidak menjaga adab berdoa. Apabila berdoa, hendaklah dimulakan dengan pujian kepada Allah, yakni ucapan Alhamdulillah, dan diikuti dengan selawat ke atas Nabi, baru diikuti dengan doa permohonan. Antara tempat dan waktu yang baik berdoa ialah selepas menunaikan solat. Orang yang solat kemudian berdoa dengan memulakan pujian kepada Allah dan diikuti dengan berselawat dan doa, niscaya doanya akan dikabulkan. Marilah kita menjaga adab-adab berdoa, dimulakan dengan pujian kepada Allah, berselawat ke atas Nabi, kemudian barulah berdoa, meminta apa yang ingin diminta. Doa ditutupi dengan selawat dan diakhiri dengan pujian kepada Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis.
2: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dirahmati Allah sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Saudara pendengar yang dikasihi sekalian, surah Al-Mulk adalah salah satu daripada surah Munjiat, yakni surah penyelamat. Surah ini mempunyai 30 ayat yang diturunkan di Makkah dan menceritakan tentang keagungan, kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mutlak atas segala sesuatu, serta kebesarannya yang tidak ada tolak bandingnya. Terdapat banyak kelebihan jika kita membaca surah ini. Antaranya, surah ini dapat memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, suratun minal Quran 30 ayatan tashfa'u li sahibiha hatta yughfaru lahu tabarakalladzi biyadihil mulk. Maksudnya, ada satu surah dari Al-Quran yang terdiri pada 30 ayat. Surah tersebut dapat memberi syafaat kepada pemiliknya ataupun orang yang membacanya sehingga diampunkan dosanya, iaitu surah tabarakalladzi biyadihil mulk. Yang kedua, surah ini juga menjadi pembela kepada orang yang membacanya di akhirat sehingga pembacanya masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi SAW ini diriwayatkan oleh Tabrani, suratun minal Quran ma hiya illa 30 ayatan qasamat an sahibiha hatta adkhalathul jannah wa hiya tabarak. Maksudnya, ada surah dari Al-Quran yang terdiri daripada 30 ayat. Surah tersebut dapat membela pemiliknya, yakni orang yang membacanya, sehingga memasukkannya ke syurga. Surah tersebut ialah Tabarak. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, dalam satu maksud hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah pernah bersabda, sesiapa yang membaca surah Al-Mulk ataupun surah Tabarakalladzi biyadihil mulk setiap malam, Allah menghalangnya disebabkan surah tersebut dari siksa kubur. Semoga kita semua berusaha mengamalkan bacaan surah Al-Mulk pada setiap malam dengan penuh istiqamah insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, nurani di Labuan FM. Nurani di Labuan FM, suara pesisir anda. Seperti biasa pukul 7 malam ni kita akan ikuti ringkas 7 malam ya daripada pusat berita RTM Kuala Lumpur, dan selepas tu anda akan terus bersiaran bersama-sama Nasional FM sampai pukul 6 pagi esok. Jadi terima kasih kepada anda kerana terus setia mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Bertemankan saya Farah Diana dari pukul 4 petang lagi sampailah ke pukul 7 malam. Terima kasih kepada rakan teknik yang bertugas. Jadi teruskan mendengarkan siaran kami di 103.7 ataupun 89.4 MHz. InsyaAllah saya akan ke udara lagi minggu hadapan untuk menemui anda di ruang udara. Jadi saya Farah Diana mengundur diri, tersilap kata terkasar bahasa, maaf dipinta dan kata-kata. Sebelum tu saya nak kongsikan pada petang ini, bersyukurlah dalam setiap keadaan, baik suka mahupun duka, kerana dalam kesyukuran terdapat kebahagiaan yang hakiki. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan Nurani Labuan FM.
1: Hai, nama saya Dayang Khasna binti Pangeran Omar. Saya telah berkhidmat di Labuan FM selama 5 tahun. Selamat ulang tahun Labuan FM ke-40. Semoga Labuan FM menjadi pilihan utama pendengar dan terus kekal sebagai stesen radio nombor 1 di Labuan.
2: Hai, saya Hebri Doni, merupakan penerbit rancangan dan juga penyampai radio di Labuan FM. Dan saya sudah berkhidmat dekat RTM Labuan ataupun Labuan FM hampir 9 tahun. Tapi masuk tahun ni 8 tahun lebih lah kiranya. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Labuan FM ke-40 tahun. Untuk Labuan FM semoga kekal relevan dan diterima masyarakat wilayah Persekutuan Labuan. Dan juga untuk luar Labuan terutamanya juga. Dan selamat ulang tahun Labuan FM ke-40 tahun Labuan FM Suara Pesisir.
3: Hai, nama saya Fi Bin Sami. Saya adalah seorang penyunting visual di Labuan FM. Selamat menyambut ulang tahun ke-40 Labuan FM.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Zam Ali. Pernah bertugas di RTM Labuan daripada 2011 hingga 2017. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-40 kepada semua kaki tangan RTM Labuan. Labuan FM, suara pesisir anda.
5: Labuan FM, suara pesisir anda.
6: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ini kelas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

0: Assalamualaikum, selamat malam kepada pendengar-pendengar. Inilah rancangan Geng Kakak Petang.
1: Betul, Din. Untuk anda yang mungkin nak mulakan perjalanan pergi kerja, Din.
0: Oh, yeah.
1: Sebab si malam masuk pukul 8 malam sampai pukul 8 pagi esok.
0: Jadi bertabar.
1: Jadi untuk anda memandu tu hati-hati di kawasan sehingga tempat waktu ni waktu puncak. Kena bersabar sikit lah.
0: Nak pergi pun jam, balik pun jam juga. Itu yang perlu kita redah setiap hari. Macam giliran kita habis kerja pukul 8. Macam itulah bila saya masuk dalam kenderaan dah seronok dah. Masuk je jalan utama Federal Highway. Sebut nafas.
1: Ingat. Jangan marah-marah.
0: Jadi untuk marah-marah betul. Cepat tua.
1: Betul. Layan je lah dengar orang kata National FM nyanyi dalam kereta tu, Lin. Tidurlah kita macam boring sangat. Rasa macam lah dah sampai dah.
0: Itulah dia kan. Kena bertenang. Kena jaga kesihatan jantung kita juga .
1: Betul. Cuci sekolah ni mungkin nak bawa anak-anak makan kat luar hari ni, Lin.
0: Seronok.
1: Kan. Cuci sekolah kan. Kadang nak rasa juga anak tu tanpa buat kerja sekolah hari ni. Jom. Bawa siap mama hari ni. Bawa anak-anak semua siap-siap dengan anak. Kita makan kat luar.
0: Ibu ayah raikan anak-anak. Kadang-kadang siap tanya, nak makan apa? Nak ayam goreng ke? Nak makan burger ke? Ataupun nak makan pizza ke?
1: Chicken chow ke? Kita raikan anak kita kan?
0: Mesti anak-anak seronok kan? Seronok. Macam kita zaman kecil-kecil.
1: Yalah. Dulu kita makan ayam ni. Kalau dapat ayam yang tu. Rasa macam nikmat.
0: Indahnya dunia. Kalau boleh nak makan hari-hari tapi kan? Tak mampu lah.
1: Tak mampu lah dulu.
0: Dapat sekali setahun pun
1: dah suka sangat tu tenggelin. Jadi untuk anda, kita raikan anak-anak kita, raikan juga pasangan kita, mungkin ada suruh rumah juga ni. Suruh rumah pun penat tau kat rumah tu, lagi-lagi kalau cuti sekolah tu. Ya Allah, tak diam. Orang kata baju tu basah sebabnya basuh pinggan tak sesudah.
0: Bukan sekadar kemas rumah, suara isteri pun macam penyanyi bergema satu tahapnya, macam alunan lagu, kejap tinggi, kejap soprano, nadanya kejap rendah.
1: Jadi raikan juga pasangan kita yang ada kat rumah tu, bawa mereka keluar yang pergi dataran.
0: Itu jalan-jalan
1: kan dengan anak-anak tu, seronok juga.
0: Jalan-jalan.
1: Cari makan. Macam tu. Boleh-boleh sepanjang cuti sekolah ni, boleh raikan anak-anak kita juga pasangan kita ya.
0: Baik Zura. Untuk panduan kita bersama-sama ya, masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan yang sama waktu dengannya sebentar lagi pada pukul 7.20 malam.
1: Teruskan mendengarkan kami, Geng Kakak.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nidaul Islam. Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang Ustaz kasihi sekalian, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ketika ini Allah masih pinjamkan usia kita ini di atas dunia ini. Usia adalah amanah. Marilah sama-sama kita berbuat kebaikan, kita patuh arahan Allah, kita ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kerana itulah tugas kita sebagai seorang hamba. Baik saudara, selalu kan bila kita ada masalah di pejabat ke, di rumah ke, ataupun apa saja musibah yang berlaku kepada kita, orang selalu sebut kepada kita, sabar, sabarlah cik, kan? Ataupun kita kata sabarlah cik, oi. Macam-macam kan orang suruh kita sabar, sabar, sabar dan sabar. Kadang-kadang kita pun berasa penat dan letih bila orang berpesan kepada kita supaya bersabar. Dan kadang-kadang kita pun suka sebut balik. Kita kata, tak apalah, kamu tidak berada di tempat aku, bolehlah sebut sabar, sabar, sabar. Para pendengar sekalian, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kalimah sabar sebenarnya sebanyak 90 kali dalam Al-Quran, dalam pelbagai ayat, ya, pelbagai tempat. Ada kalanya dalam Al-Quran Allah memuji kesabaran, ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang yang bersabar, dan ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala mencari

0: Subhanahu Wa Taala. Nak salat kena sabar, kena buang perasaan malas. Ya, lagi-lagilah solat subuh kan. Tengah syok tidur tu, kena solat subuh, kena bangun solat subuh. Ini disebut sebagai sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar terhadap maksiat. Ya, nak buat maksiat ni nafsu meronta-ronta. Kita sabar, kita relax, ya, kita sabar tahan nafsu tersebut. Ini disebut sebagai sabar terhadap maksiat. Dan yang ketiga, sabar terhadap ketentuan ataupun ujian musibah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Akhirnya hadirin semua, sebab apa Allah suruh kita bersabar? Dua sebab. Yang pertama, orang yang bersabar, Allah mahu tingkatkan darjat mereka di dunia dan di akhirat. Dan yang kedua, Allah nak didik hati kita dan Allah Subhanahu Wa Taala nak beri pahala kepada kita. Kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bersabar. Ingat kalimah sabra yang bermaksud sabar.
1: Bidaul Islam, #penyiaran jakim, Nasional FM, sentiasa di hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 15 hingga 17.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata, berkatalah orang-orang yang tidak menaruh ingatan menemui kami untuk menerima balasan, bawalah Quran yang lain daripada ini atau turunkanlah dia. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak berhak menukarkannya dengan kemahuanku sendiri. Aku hanya tetap menurut apa yang diwahyikan kepadaku sahaja. Sesungguhnya, aku takut jika aku menderhaka kepada Tuhanku akan azab hari yang besar. Soal jawabnya.

Katakanlah, wahai Muhammad, jika Allah kehendaki supaya aku tidak membacakan Al-Quran ini kepada kamu, tentulah aku tidak dapat membacakannya kepada kamu. Dan tentulah ia tidak memberitahu kamu akan Al-Quran ini dengan perantaraanku, kerana sesungguhnya aku telah tinggal dalam kalangan kamu satu masa yang lanjut. Dan kamu pula mengenal aku sebagai seorang yang amanah sebelum turunnya Al-Quran ini. Maka, mengapa kamu tidak mahu memikirkannya?

0: Dengan yang demikian, tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya. Sesungguhnya, orang-orang yang berdosa itu tidak akan berjaya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Penerima sumbangan Tunai Rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Sri Sabah 3B KL, KRT Taman Muda Fasa 1 KL, PPR Batu Muda KL, Taman Sungai Besi Indah Sri Kembangan Selangor, Taman Sri Gombak Batu Kev Selangor, Kampung Sungai Cua Kajang Selangor dan Kampung Baru Ampang Selangor. Semuanya pada 5 dan 6 September 2026. Bawa MyCard sahaja.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu?
4: Cari Lan Lan sekarang!
5: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Laya Maya minggu ini. Jody.
5: Mana kau sawak duit? Bagi aku duit. Bagi!
3: Saya tak ada duit.
5: Pekak!
6: Kadang aku fikir hidup ni macam tak adil. Ada orang hidupnya gembira je, tak ada masalah kan?
7: Siapa lelaki itu kah?
6: Mana? Ha?
7: Masing-masing datang dengan parah.
8: Esok lusa macam mana? Mama yakin ke orang-orang tu tak datang lagi kat sini? Selama ni kehidupan kita okey je.
5: Cucu dengan nenek sama je. Menyusahkan hidup aku.
3: Memang duit habis. Sebab atuk tu kaki judi.
1: Dengarkan Layar Maya Jodi. Sabtu 5 September 2026 pukul 2.30 petang dan ulangannya 10.30 malam hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
9: Ucapkan untuk anda ya, rancangan Geng Kakak Petang dan nak berakhir sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu, kepada teman-teman yang masih lagi memandu, jangan lupa pasang lampu kenderaan. Kadang-kadang kita ni ralik memandu lupa. Zura,
10: kan ada kereta yang kena pasang saya manual ni. Jadi pasang, ingat kalau nak tukar lorong atau nak tukar kereta lorong laluan signal tu, kena bagi tahu awal.
9: Kena gunakan signal lah, isyarat ni. Jangan dibiarkan signal tu jadi orang kata apa, berkarat, tidak digunakan langsung.
10: Betul.
9: Kita pun nak elak kemalangan, Zura. Sebab betul, kadang-kadang kan motor bergerak punya laju, kita tak perasan kan. Kenderaan lain pun macam tu juga, nak nak malam-malam kan. Jadi hati-hatilah ya.
10: Untuk nak mulakan perjalanan jauh, mungkin Lin, kita nak ambil cuti esok Lin. Satu Ahad nanti, sebab sini dah start kerja, dah start bersekolah kan. Jadi ambil masa anda untuk berehat sebentar. Orang kita cari dah kopi ke, apa-apa yang orang kita boleh, orang kita segarkan mata tu.
9: Elak memandu dalam keadaan keletihan, mengantuk kan, tak nak nanti terbabar. Nanti kenderaan rosak, satu hal pula. Hantar bengkel, ambil masa berbulan nak baikinya tu.
10: Kita nak gembira-gembira ini. Jangan jadi rasa sedih, jangan jadi macam alah, ada je masalah kau nak pergi jalan dengan awak ni.
9: Kalau boleh elakkanlah ya, daripada elok-elok gembira jadi duka.
10: Dan malam ini juga akan disambung untuk Nasional Malam bersama dengan Reza Zikri nanti. Yang akan hiburkan malam-malam anda. Dan kami dah undurkan diri dululah ya.
9: Saya Lin Zaino,
10: saya Azura. Kita jumpa minggu depan bersama Geng Kakak Petang.
9: Bye semua. Bye.

Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih kerana terus mendengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada. Bersama-sama dengan Reza untuk segmen yang terakhir edisi hari ini, hari Khamis 3 September 2026. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat yang baru saja sampai rumah. Alhamdulillah, selamat berehat semuanya. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Bersama-sama dengan Reza menerusi Nasional malam sehingga 12.30 malam, pastinya dengan hari ini hiburan dan informasi yang terbaik. Malam ini juga menjadi malam yang terindah buat kita, malam hulu segala malam sebenarnya, malam Jumaat, untuk kita sama-sama bersiasin kalau boleh memperbanyakkan ibadah kita pada malam ini. Di sebelah malam ini baca yasin, baca Quran, kerana malam ini juga adalah malam Jumaat ya. Yang masih lagi dalam pekerjaan, yang masih lagi bekerja, bertugas dan sebagainya, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Saya jadi murahkan rezeki untuk pendengar kita yang berniaga, yang baru saja buka kedai, abang-abang burger kita baru saja buka stall burger. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Saya akan terus bersama-sama menemani anda pada malam ini, pastinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik. Terus layan Nasional FM.

0: Cepat-cepat.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Halo, telekomisi Pak Melang Kongso, boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

0: acara kita di National FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Abang berharap semua dalam keadaan yang sihat, yang bersemangat. Kita dalam slot cara kita di National FM. Dan topik hari ini masih lagi bertemakan merdeka. Cuma merdeka kali ini adalah merdeka daripada malas bertindak di pejabat dan di rumah. Macam mana kita nak bebaskan diri kita daripada sifat malas supaya kita menjadi lebih produktif dan bersemangat? Macam mana? Bayangkan sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau setiap kali kita nak mulakan kerja kita, rasa malas tu dia datang macam penunggu setia. Duduk saja di meja, tiba-tiba rasa macam nak buat benda lain. Nak scroll media sosial lah, nak tengok video lah. Betul? Akhirnya, kerja tak siap dan masa pun berlalu macam tu je. Sekejap aja. Betul? Mungkin kita boleh gelarkan rasa malas ni sebagai penjajah. Penjajah yang halimunan sebab kita tak nampak. Betul? Dan kalau kita tengok kajian 2023, hampir 40% pekerja di Malaysia melaporkan bahawa mereka seringkali menangguhkan tugas penting akibat rasa malas. Dan kajian ini juga menunjukkan bahawa rasa malas yang berterusan boleh mengurangkan prestasi kerja dan kepuasan hidup. Bahaya ni sebenarnya. Ini penyakit yang sangat bahaya. Baik, salah satu cara untuk membebaskan diri kita daripada rasa malas adalah dengan kita memecahkan tugas-tugas besar kepada tugasan kecil yang lebih mudah untuk dicapai. Dengan cara ni, kita tidak akan merasa terbeban. Kita tak rasa macam susahnya nak siap ataupun kita rasa macam besarnya tanggungjawab ni. Jadi, bila kita pecah-pecahkan, kita lebih cenderung untuk bertindak. Ini kalau tak percaya, kena cuba. Dan kita juga boleh menggunakan teknik seperti Pomodoro. Teknik Pomodoro ni adalah kita bekerja dengan fokus selama 25 minit diikuti dengan rehat pendek. Maksudnya kita fokus untuk 25 minit. Lepas tu kita rehat lah 5 minit. Lepas tu kita sambung lagi 25 minit dengan fokus yang tinggi. Lepas tu kita rehat lah 5 minit. Dengan cara macam ni, apa yang berlaku? Kajian menunjukkan produktiviti kita akan meningkat dan rasa malas kita dapat dikurangkan. Dan sikap bertangguh kita juga dapat dikurangkan. Bagusnya teknik Pomodoro ni sebenarnya. Baik, dan dalam masa yang sama juga, kita kena kenal pasti waktu dan tempat di mana kita paling produktif. Ada orang dia waktu pagi, ada orang waktu tengah hari, ada orang waktu petang, ada orang waktu malam. Setiap orang ada masa tertentu yang mana mereka lebih bertenaga, lebih fokus. Betul? Jadi, dengan anda mengenal pasti masa produktif ini, anda boleh merancang tugas yang memerlukan lebih fokus dan usaha pada waktu tersebut. Bayangkanlah kita ni jenis yang waktu pagi memang waktu yang terbaik. Maka pastikan waktu tu jangan kita buang masa. Fokus sungguh-sungguh terhadap tugasan yang paling besar, yang paling berat, supaya anda dapat berikan hasil kualiti yang terbaik, insyaAllah. Jadi tentera perempuan, sebagai rakyat Malaysia yang merdeka, mari kita bebaskan diri daripada rasa malas bertindak. Macam mana? Kenali punca malas kita, pecahkan tugas besar kepada yang lebih kecil, ingat teknik Pomodoro, dan manfaatkan waktu produktif anda. InsyaAllah, dengan kita mengamalkan teknik ini, ini boleh membantu kita lebih produktif dan mencapai lebih banyak kejayaan dalam kehidupan kita. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di National FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

8.50 malam, waktu ini masih lagi sama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga saya doakan hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda dan diberikan rezeki selalu malam ini juga. Semoga menjadi malam yang terindah dan malam yang terbaik buat kita. Malam Jumaat, malam yang penuh dengan kebaikan, malam yang penuh dengan keberkatan. Baik, info trafik untuk anda yang masih lagi dalam pemanduan ketika ini. Ada beberapa trafik di lebuh raya betul seluruh negara, di mana trafik meningkat dan bergerak perlahan, antaranya di lebuh raya NKVE di E1 arah selatan Subang ke Shah Alam, lebuh raya plus E1 arah utara arah selatan, lebuh raya plus juga di E2 arah utara arah selatan, dan diikuti di lebuh raya Kesas E5 arah timur Sunway ke Kinrara, arah barat Kinrara ke Susung Susur Puchong Jaya, lebuh raya Damansara Puchong, lebuh raya Elite di E6 arah utara USJ ke Ebo, arah selatan Shah Alam ke Sifil. Banyak sebenarnya lebuh raya yang trafiknya meningkat waktu ini. Boleh terus rujuk Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk anda dapatkan info trafik terkini. Sentiasa berhati-hati, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Kekalkan siaran Nasional FM sentiasa di hati pastinya, dengan hiburan dan informasi yang terbaik disajikan kepada anda. Terus layan Nasional Malam.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

dengan saya menerusi Nasional Malam. Pastinya di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat kita. Malam yang penuh dengan keberkatan. Malam Jumaat 3 September 2026. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai hiburan anda pada malam ini. Seperti biasa, yang baru saja sampai rumah, alhamdulillah, selamat berehat yo. Semoga malam ini menjadi malam ketenangan buat anda yang bekerja, yang bersantai sambil-sambil bekerja lah yo. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Seperti biasa, yang mana berkelapangan, ayuh hadir bersama-sama dengan saya di TikTok Live Nasional FM. Baru saja saya bersiaran ketika ini secara langsung. Kalau anda ada dedikasi ucapan yang ingin dikirimkan ataupun mungkin ada perkongsian aktiviti anda yang bekerja ketika ini, boleh hantarkan menerusi ruangan komen di TikTok Nasional FM ya. Apa khabar semua yang baru masuk? Selamat malam, selamat berehat ketika ini. Antaranya bersama dengan sahabat kita Azma Wahab, Nur Hazlin, siapa lagi? Kita bersama-sama dengan Mama Ramlah. Terima kasih yang hadir tap-tap screen. Selamat malam semua, apa khabar? Assalamualaikum. Apa aktiviti anda pada malam ni? Okey ke tak okey? Kena sentiasa okey lah yo. Kalau yang mana tak sihat tu, kena cepat-cepat lah pergi jumpa pergi jumpa doktor ataupun pergi klinik yang berdekatan. Kita kena sentiasa kekal sihat, kena sentiasa kekal ceria yo. Muhammad Ashraf, assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Apa khabar semua yang hadir? Juga boleh hantarkan ucapan anda menerusi ruangan komen di Facebook dan ikuti media sosial rasmi kami yang lain, antaranya di Instagram serta di TikTok, untuk ikuti perkembangan terkini Nasional FM ataupun pelbagai kandungan dan informasi yang sahih dikongsikan kepada anda. Mizi 85, assalamualaikum. Apa khabar Mizi? Dah balik Malaysia ke? Dah balik ke tanah air ke? Sahabat kita Mizi ni pergi ke bumi apa? Pergi ke tanah suci . Pergi ke Mekah buat umrah. Alhamdulillah rezeki. Semoga yang mana yang teringin nak pergi ke tanah suci, semoga anda dipermudahkan, dimurahkan rezeki selalu. Sama-sama ya. Kalau kita niat baik, insyaAllah dipermudahkan. Okey, permintaan kita yang pertama pada malam ini menerusi pilihan bersama 2.0. Sahabat kita yang hadir dari Persi 16 Putrajaya bersama dengan Ashrafin Syafiq Arhan dengan permintaan lagunya. Sebuah kenangan lagu daripada kumpulan Scan, Kau Dipaksa Aku Terpaksa. Ikuti Cairo dengan permintaan lagunya. Sebuah lagu daripada Santana dan Evelas yang berjudul Put Your Lights On, untuk kita berhibur bersama pada malam ini. Dan diikuti Ainul Jaffa. Apa khabar semua warga Malaysia, secara khususnya pendengar setia Nasional FM? Malam ini dengan permintaan lagu saya, sebuah lagu daripada Era Fazira yang berjudul Yang Terindah Hanyalah Sementara. Buat hiburan semua pada malam ini, hiburan yang terbaik, kita terus kekal layan Nasional FM sentiasa di hati.

0: saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department line control, boleh saya bantu? Cari Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group. Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
4: Unify. Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan bersama.

Lagu ciptaan Rizal untuk anda yang terindah hanya sementara. Lagu yang popular pada tahun 1995, nyanyian Era Fazira yang terus menyeringkan lagi malam anda pada malam ini, malam Jumaat 3 September 2026, dengan hiburan yang terbaik yang bersama-sama dengan saya yang pastinya sehingga 12.30 malam nanti. Terima kasih masih lagi terus dengar Renasional FM. Yang berada di TikTok, apa khabar semua? Assalamualaikum, selamat malam. Kacang sembunyi katanya dalam perjalanan dari Johor ke Kelang, Selangor bersama Renasional FM. Mantap, terima kasih. Kita request lagu menerusi ruangan komen di Facebook bang eh. Setiap hari bermula 9 pagi sehingga 1 tengah hari akan ada penerbit yang akan muat naik poster pilihan bersama. Setiap hari bermula 9 pagi ya, carilah ya setiap pagi tu. Nah kan, nak minta lagu kan. Sebab minta lagu ni biasanya hari-hari kena berlawan sikit lah. Hari ni dapat diputarkan, esok dapat lagi, esok tak dapat, lusa dapat. Dia bergantung sebab ada 100 permintaan. Mana mahunya nak siarkan semua. Tapi apa pun, terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal menonton. Mantap semua yang hadir bersama. Sedia katanya kita bersama dengan Khairuddin. Sedia sangat baru kehilangan seorang ibu yang tersayang pergi buat selama-lamanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga arwah ibu ditempatkan dalam kalangan para syuhada ya, dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang beriman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita untuk tepi-tepi skrin. Syariza juga di bersama. Selamat malam semuanya eh. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di muka buku pula bersama dengan Eliana. Seperti biasa, hadir dari Kumang, Sarawak. Salam sayo kediri, salam pengerindu meruan menua nujung agai semua kita. Hadir dari kampung rumah panjang Ukudu Baruh di Saratok, Sarawak. Selamat bercuti semua yang bercuti ketika ini, cuti sekolah ya. Selamat malam dan salam segulai sejalai untuk semuanya. Mantap, terima kasih Liana. Lama-lama saya baca ucapan ini, lama-lama saya pandai cakap bahasa Sarawak. Ayo. Ita hadir dari Ipoh, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Mama Ila menerusi Nasional Malam Santai kita malam ini. Coach Kak Cik, terima kasih kongsikan live ini. Abang kita, Abang Ramli kita dari Sibu, Sarawak, sentiasa di hati dulu, kini dan selamanya. Kak Nuras juga, terima kasih untuk rosnya, semoga merah rezeki. Wan Fatimah Tuz Zahrah di bersama, semoga tugasan kita, apa jua tugasan, dapat diselesaikan dengan jayanya. Permintaan lagu yang seterusnya, permintaan Princess Su, sebuah lagu daripada Dato' Khadijah Ibrahim dan Dato' Ramli Sarip yang berjodoh, doa buat kekasih untuk kita berhibur pada malam ini. Dan permintaan lagu juga, permintaan Lin Rose Linda, sebuah lagu daripada Fauzia Latif yang berjodoh Aku Berbelah Bagi. Dan diikuti juga permintaan sebuah lagu daripada pendengar kita Sadin, sebuah lagu daripada Eba yang berjodoh Mama Mia. Semoga malam ini juga menjadi malam terbaik kita, dan semoga kita terhibur hendaknya dengan permintaan lagu-lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Untuk anda, doa buat kekasih. Terus layan Nasional.

0: bersama dengan saya Ibnu Rosi Nasional Malam untuk jam yang berikutnya 10.09 minit malam. Selamat malam semua. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati walau di mana juga anda berada ketika ini, yang membuka di pelbagai frekuensi utama, utara, selatan, timur dan barat, ataupun pendengar-pendengar kita yang dari negara jiran, ya, ada yang dari Singapura, yang dari Brunei, dari mana lagi, Indonesia. Terima kasih tadi yang masuk TikTok live tadi, ada sahabat kita dari Dumai, Sumatera, dari Brunei, Bandar Seri Begawan. Terima kasih. Mantap. Terima kasih yo. Yang masih lagi kekal menonton, terima kasih untuk tap-tap screen yang bagi gift. Semoga murah rezeki selalu buat anda semua yo. Seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM, mana Lembaga Kemajuan Pertanian Kemebu, KADA, menyasarkan produktiviti padi meningkat kepada 5.5 tan sehektar menjelang 2030. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, menurut beliau, ia disasarkan menerusi pengurusan air lebih cekap, teknologi pintar serta amalan agronomi yang baik. Tambahnya, usaha tersebut turut diperkukuh menerusi sistem pengurusan air KADA SPARK yang membolehkan pengurusan air dibuat berdasarkan data semasa. Dalam padi itu, Datuk Seri Muhammad Sabu turut memaklumkan SPARK yang bernilai 3.7 juta ringgit itu dilaksanakan dari Mac 2024 sehingga Mac 2026 turut bertujuan mengubah pengurusan air pertanian daripada kaedah konvensional kepada sistem lebih pintar, responsif dan berasaskan data masa nyata. Untuk perkongsian yang seterusnya, luar negara. China dan Nepal yang kini terkesan akibat bencana rentas sempadan baru-baru ini perlu bekerja sama dalam usaha mencegah serta mengurangkan impak negatif perubahan iklim. Demikian ditegaskan jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, ketika mengulas tuntutan beberapa pihak di Nepal yang mendesak pampasan iklim daripada negara pengeluar gas rumah hijau utama susulan tragedi banjir di negara berkenaan. Menurut Guo juga, perubahan iklim merupakan cabaran global yang memerlukan komitmen serta usaha bersama daripada semua pihak. Beliau turut menegaskan China sentiasa menjadi penggerak utama dan penyumbang berterusan dalam mempromosikan pembangunan hijau global. Perkongsian yang saya kongsikan ini diambil menerusi portal berita RTM. Untuk berita terperinci dalam dan luar negara, berita utama 11 malam akan bersama dengan anda dari pusat berita Radio RTM. Kita terus layan, kita terus kekal mendengarkan Nasional FM menerusi pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional Malam.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
3: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dan lanjutkan!
5: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati.
3: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Lagu ciptaan Sehari Amri yang terus menghiburkan kita 10.31 bila malam wajib ini. Slam dengan lagunya Kembali Merindu bersama-sama dengan saya Menerusi Nasional Malam di Nasional FM sentiasa di hati. Untuk segmen yang terakhir edisi hari ini, hari Khamis 3 September 2026. Malam ini juga sebagai malam penghulu segala malam. Malam Jumaat, malam yang penuh dengan keberkatan, malam yang penuh dengan barokah buat kita semua. Selamat malam semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana jua kalian berada ketika ini, pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda. Pada malam ini sambil bertugas, sambil memandu, sambil berniaga ketika ini ya. Aiman Ruswat, salam bang. Selamat tugas layan Nasional FM dari tempat kerja dari Tawau Sabah. Mantap, semoga dipermudahkan segala urusannya. Yang mana membuka juga Nasional FM di pelbagai lokasi. Semoga baik-baik saja buat anda. Baik, ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen juga di Facebook rasmi. Haji Halijah, assalamualaikum semuanya. Serta buat Reza pada malam ini, selamat bertugas. Semoga kita semua sehat dan ceria sentiasa. Hiburan yang terbaik menerusi pilihan bersama pada malam ini, santai malam kita. Dari Kampung Gajah Perak, Kak Nur Azila dengan ucapan selamat malam semuanya. Selamat berehat. Remy Nana, hai. Ya, apa khabar? Selamat malam Remy, terima kasih hadir. Razak hadir bersama. Salam Jumaat penghulu segala hari buat kita. Malam Jumaat pada malam ini, didoakan semoga berada di dalam keadaan sihat sentiasa dan ceria selalu di samping menjalankan segala urusan dan tugasan kita. Itu antaranya ya. Zainab Husin hadir bersama Marfuah Parlan, diikuti Pak Zuoma, Masih Rasul, diikuti siapa lagi? Khadijah dari Movie ke Masjid Kemaman Terengganu. Mantap terbaik kita santai malam ni layan Nasional FM. Dengan permintaan lagu yang seterusnya menerusi pilihan bersama pada malam ini adalah permintaan dari Sumandak Sabah Itaruzaya dengan sebuah lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Nur Aniza Idris yang berjudul Hati Kama. Diikuti pendengar kita Wan dari Ipoh hadir bersama permintaan sebuah lagu dari Bumi Putera Rockers yang berjudul Dari Sinar Mata. Diikuti dari AU2 Keramat Kuala Lumpur, Rinduku Tiada Berteman, sebuah lagu daripada Jemol, dan permintaan sahabat pendengar kita. Aina dengan permintaan lagunya sebuah lagu Aziz yang berjudul Untukmu Ibu. Lagu ini popular pada tahun 1991. Terkhas untuk anda semua yang merindui ibu, di mana ibunya telah meninggalkan kita semua. Ibu-ibu di luar sana ataupun sesiapa saja yang merindui ibu anda, terimalah Untukmu Ibu, permintaan lagu khas menerusi pilihan bersama. Semoga rohnya ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman dan ditempatkan dalam para syuhada. Terimalah. Terus layan kita Nasional Malam.

0: Pada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara kemuliaan.

Yang Sinar FM sentiasa di hati. Masih lagi bersama-sama dengan saya di penghujung jam ini 10.50 minit malam. Selamat malam. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat anda semua. Terima kasih. Masih lagi terus layan Sinar FM sentiasa di hati. Perkongsian untuk anda juga, ada beberapa kawasan yang bacaan IPU jerebu meningkat ya ketika ini. Jadi untuk anda semua sentiasa jaga diri, jaga kesihatan. Gejala kesihatan akibat jerebu antaranya terasa gatal-gatal di bahagian kerongkong dan batuk-batuk, diikuti juga mata terasa pedih dan berair, hidung berair dan kerap bersin. Nah, itu antara faktor, itu antara gejala-gejalanya lah ya. Kulit badan terasa gatal-gatal, terasa sukar untuk bernafas ataupun sesak nafas, terasa sakit dada. Jadi jangan main-main dengan jerebu ni ya. Gejala dia sangat bahaya. Pendedahan yang berterusan kepada jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Seperti yang saya kongsikan kepada anda sebentar tadi, gejala kesihatan akibat jerebu, jadi sentiasa kenali gejalanya dan peka terhadap kesan jerebu pada kesihatan. Ataupun lebih mudah, sentiasa kerap memakai pelitup muka. Selepas ini, berita utama 11 malam akan bersama-sama dengan anda menerusi berita RTM. Jadi kita terus layan, terus berhibur. Permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Ini dia, Rinduku Tiada Pada Teman. Terus layan lagu terbaik nasional malam.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Ini masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam, pastinya di Nasional FM sentiasa di hati. Berbaki 44 minit saja lagi sebelum ke 12.30 malam. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah, malam yang terbaik buat kita, malam penghulu segala malam, malam Jumaat 3 September 2026. Terima kasih kepada anda untuk semuanya kerana terus mendengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Yang mana masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Sentiasa berhati-hati ketika memandu, fokus itu yang paling penting ya. Yang mana bekerja, yang mana bertugas di sebelah malam ini, selamat bertugas. Kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita, insyaAllah akan dikemas serta nikmat yang baik buat kita semua. Baik, sebelum saya akhiri siaran saya di sebelah malam ini, perkongsian ucapan yang telah dikirimkan menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM, Nur Hidayah dengan ucapan Assalamualaikum, selamat bertugas, semoga semuanya dipermudahkan segala urusan, ceria sokmo kita. Dari Kuching, Sarawak bersama dengan Fred. Selamat beristirahat sambil kita layan Nasional FM buat semua pendengar. Menerusi saluran televisyen 869 serta MyTV 701. Ataupun yang lebih mudah, boleh muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda. Hamdan Arifin hadir bersama dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Teruntuk Nasional FM, santai kita malam ini layan Nasional Malam. Pak Soma, semoga kita beroleh kesejahteraan dan gembiralah selalu. Dengan iringi ucapan selamat malam semuanya, tidak mampu untuk mengubah orang lain berbaik sangka pada kita, tapi kita mampu untuk mentarbiah dan mendidik hati kita supaya berbaik sangka pada orang lain. Selamat malam semuanya, salam malam Jumaat. Liz Roslinda, Sarini Rais, Anissa Samin dari Tonggang Pejah, Batu Pak Johor dari Endau, Abdul Jalil Agusina dari Kuching, Zukrina Yusof. Semoga semuanya baik-baik saja. Semoga kita ceria-ceria. Sokmo geng-geng semua ya. Santai malam ini layan Nasional FM. Dengan permintaan lagu yang seterusnya, Nora Azila, sebuah lagu daripada Ika Madra, Sentuhan Kencundang. Diikuti pendengar kita yang seterusnya, Syah, dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Rahim Maruf dari yang berjodoh Cinta Kristal. Salam dari Kuala Lumpur. Terus berhibur kita dengan permintaan lagu. Lagu dinyanyikan oleh kumpulan UK. Lagu yang penuh dengan kerohanian untuk tatapan kita pada malam ini. Bila diri disayangi, maksudnya dengan hiburan yang terbaik, penuh dengan baik-baik ceritanya, penuh dengan jiwa, sangat dengan emosi, namun setiap melodi tetap mampu menyentuh rasa, membawa kita kembali mengimbau nostalgia indah yang pernah hadir dalam hidup kita. Itu dia permintaan lagu Ani Ani, Nani Ani, menerusi pilihan bersama 2.0. Terus lain kita, terus berhibur lagu ciptaan M. Nasi, Sentuhan Kecundang.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Pilihan, pilihan, pilihan. Pilihan bersama.

Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Sudah pun masuk jam 12.30 malam. Bermula hari yang baru, 4 September 2026 bersamaan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan bermula juga 6 jam Mira bersama anda sehingga jam 6 pagi nanti dalam segmen Geng Burung Hantu. Tapi sebelum tu, terima kasih dulu kepada rakan penyampai saya tadi, Reza Zikri, yang sudah menemani anda dari jam 8 malam sehingga 12.30 malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Jadi bagi anda yang masih berjaga, sedang bekerja, mungkin dalam perjalanan ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau. Mira ada untuk teman anda malam ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

Assalamualaikum, salam sentiasa di hati. Bagi anda yang mungkin sedang memandu waktu ini, akak-akak lori, abang-abang lori, atau hanya sekadar suka memandu untuk ketenangan, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Mungkin ada yang baru bertolak, ada yang dah lama atas jalan, dan mungkin ada juga yang masih jauh lagi nak sampai ke destinasi. Sebab memandu waktu malam ni kadang-kadang terasa panjang. Lagi-lagi kalau seorang diri dan keadaan sekeliling tu mungkin dah semakin sunyi kan. Jadi pastikan mata anda sentiasa fokus dekat jalan raya dan jangan biarkan fikiran tu terlampau melayang ke sana sini ya. Dan juga kalau badan tu dah mula penat, kerap menguap ataupun yalah mata dah terasa berat kan, jangan pula paksa diri untuk teruskan perjalanan. Cari tempat yang selamat, berhenti dan berehat sebentar. Ingat, tak perlu kejar masa sangat. Destinasi tu tak ke mana pun. Yang penting anda sampai dalam keadaan selamat. Dan sepanjang perjalanan malam ini, biar Mira dan lagu-lagu pilihan di National FM jadi teman anda sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

lagu yang baru saja dimainkan bertajuk Orang Timur. Kalau kita dengar mesej lagu ni, sebenarnya memang ada satu semangat yang kuat mengajak kita untuk terus maju dan bergerak ke hadapan. Zaman mungkin berubah, dunia pun semakin berkembang. Jadi kita pun harus bergerak sama. Yang penting jangan takut untuk melangkah ke depan. Sebab satu langkah kecil pun tetap satu kemajuan. Selepas ini, Jimbara pula dengan Kasihnya Laila. Nasional FM, sentiasa di hati.

hati geng buruh hantu. Kita dah pun masuk jam 1 pagi. Mira nak tanya satu benda ni. Dalam geng anda, kita geng buruh hantu kan, nak tanyalah dalam geng anda ni, siapa yang paling banyak buat keputusan? Mesti ada seorang kan? Bila nak keluar, dia yang tentukan tempat. Nak makan, dialah yang pilih. Nak jumpa pukul berapa, dia tetapkan masa. Kadang-kadang, siap susun sekali siapa yang kena ambil siapa kan? Ataupun sebenarnya saya tanya siapa yang paling banyak buat keputusan tu, sebenarnya ada, sebenarnya anda ke orangnya sebenarnya? Sebenarnya bagus juga ada seorang yang boleh buat keputusan, sebab kalau semua jawab saya okey je, terpulanglah, ikut je. Kalau macam tu memang sampai esok pagi pun belum tentu nak makan dekat mana, nak pergi mana kan. Tapi cuma satu je lah, janganlah sampai semua benda dia seorang je nak tentukan. Orang lain bagi cadangan pun tak boleh, semua mesti ikut dia. Kalau dah macam tu, tu bukan ketua geng dah tu, tu dah kira gila kuasa dah tu. Dan bila kita dah sebut gila kuasa ni, sesuai dengan lagu kita selepas ini, kita dengarkan Gila Kuasa dari Pop Syafiq dan Noh Saleh, di mana? Di National FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Paramore dengan Still Into You. Bila dengar lagu ni, terfikir juga kan, seronok sebenarnya bila kita dah lama kenal seseorang tapi perasaan tu masih ada. Masih seronok bila dia cari, masih ternanti-nanti mesej dia. Kadang-kadang nampak nama dia dekat telefon pun dah tersenyum sendiri. Dan kalau dah sampai macam tu, rasanya tak perlu nak cakap banyak pun. Kadang-kadang cara kita bercakap dengan seseorang tu pun dah lain dah. Orang sekeliling pun boleh perasan dah kita sebelum kita ni sendiri mengaku kan. Mungkin itulah orang kata kalau dah ada rasa, suara pun boleh jadi suara cinta. Kita dengarkan selepas ini kumpulan Mega dengan Suara Cinta di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

downtown Bediri. Akar di bumi.

Masih bersama Mira dalam National FM sentiasa di hati, dan saya akan menemani anda, geng burung hantu, sehingga jam 6 pagi nanti, insyaAllah. Baik, cuaca sekarang ni kadang-kadang susah juga kita nak jangka kan. Sekejap panas, sekejap hujan. Jadi dalam kita menjalani rutin harian kita tu, jangan lupa jaga kesihatan. Pastikan minum air secukupnya, makan dengan baik, makan secukupnya. Dan kalau badan dah mula rasa macam tak sedap badan tu kan, jangan paksa sangat diri tau. Pastikan anda menjaga kesihatan anda, dan bila dah badan tu dah bagi petanda-petanda nak sakit tu, rehat-rehat lah ya. Payung pun kalau boleh sentiasa sediakan. Sekurang-kurangnya kalau cuaca tiba-tiba berubah, kita dah bersedia. Kan orang kata sediakan payung sebelum hujan. Jadi kita ikut pepatah tu. Apapun aktiviti anda hari ni, jaga diri dan semoga semuanya dipermudahkan. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Dah pun masuk jam 2 pagi. Mira masih ada untuk temankan anda, geng burung hantu. Mira nak tanya, geng burung hantu ni, pendengar Nasional FM sentiasa di hati ni, anda jenis yang kalau orang puji, adakah anda seorang yang jawab, yang terus jawab terima kasih? Ataupun macam rasa sebersalah pula? Sebab orang cakap, contohlah kan orang cakap, handsome-nya awak hari ni, cantiknya awak hari ni. Kebanyakannya lah, selalunya ramai akan jawab, tak ada lah, biasa je. Kebanyakannya lah macam tu. Sebab kadang-kadang kita ni pandai puji orang. Tapi bila giliran diri sendiri ni dapat pujian, susah pula tiba-tiba nak terima kan. Tiba-tiba malu, rendah diri pula kan. Jadi lepas ni, kalau ada yang puji awak ni, pendengar Nasional FM ni, tak perlu fikir panjang sangat. Senyum dan cakap saja terima kasih. Sesekali kita bagi diri sendiri peluang nak rasa yakin sikit, nak hargai, nak sayang diri ni. Kalau orang putih cakap love yourself, macam tu. Okay, ingat tau, bagi diri rasa yakin, rasa paling handsome lah, paling cantik lah kan. Jadi terus bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

sentiasa di hati, exist, dirantai, digelangi rindu. Bercakap pasal rindu ni, mungkin waktu Mira sedang bercakap dengan anda sekarang ni, mungkin ada antara anda yang sedang merindui seseorang. Mungkin keluarga yang jauh, kawan yang dah lama tak jumpa, ataupun seseorang yang dulu selalu ada tapi sekarang dah jarang dapat luangkan masa bersama. Jadi kalau orang yang anda rindu tu masih boleh dihubungi, mungkin esok bila ada masa, tanyalah khabar. Kadang-kadang satu mesej pendek pun dah cukup untuk buat seseorang rasa diingati. Sebab bila seseorang tu cukup bermakna, mestilah kalau boleh kita nak dia sentiasa dekat dan tak mahu dipisahkan.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

tapi kadang-kadang kita ni memang perlukan ruang untuk bersendirian, jauh sekejap daripada segala kesibukan dan bagi minda kita ni peluang untuk berehat. Waktu macam tu juga kadang-kadang buat kita teringat momen-momen yang pernah kita lalui dulu. Bila dah berlalu, barulah kita sedar tak semua momen-momen tu boleh diulang kembali semula kan. Sebab tu, kalau ada waktu yang baik, hargailah selagi masih ada. Kerana kadang-kadang yang terindah tu hanya sementara.

Dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka! Merdeka!

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Pejam celik, pejam celik. Dah pun separuh perjalanan. Mira menemani anda, geng burung hantu malam ni. Dari jam 12.30 malam tadi, tahu-tahu dah 3 jam dah kita bersama kan, geng burung hantu. Cepat kan masa berjalan. Kadang-kadang bila kita tengah sibuk sangat buat sesuatu tu, memang tak sedar pun masa berlalu. Tengok jam sekali dah pukul 1. Tengok lagi sekali, dah 3 pagi. Sekarang dah 3.35 minit pagi dah. Sedar tak sedar kan? Apa pun yang sedar anda lakukan waktu ni, kita teruskan saja perjalanan awal pagi ni bersama-sama. Masih ada 3 jam lagi untuk Mira teman ke anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Itu dia Nur Nilam Sari, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya ingin menyapalah beberapa rakan saya di TikTok sekarang ni yang sedang bersiaran. Saya sedang bersiaran di TikTok. Ada beberapa yang menemani saya, ramai, tapi yang saya boleh sebut, yang sempat sebut lah, ada Kak Lavender Girl, ada The Sale, ada Khairul Anwar, ada siapa lagi ni, ada Double Shark, ada Amy Saujana, ada saya sebut ni Sophi. Kita ada siapa lagi ni? Kita ada kejap Black End, kejap saya cuba scroll ya. Kita ada Kak Halimah Mamat, kita ada Nurzahra Husna, Mizan Bito, Jamila, kita ada Mama Fizudin, Rusina 1606, Syah, Niza Dija, Izni underscore Aziz, Simon Janis, dan ramai lagi yang mungkin saya tak sempat tu. Saya hargai juga ya kehadiran anda. Dan saya tahu ramai dalam game burung hantu ni, ramainya peniaga yang bangun pagi untuk menyiapkan juadah-juadah untuk dijual esok. Jadi buat anda yang mungkin sedang sibuk menyiapkan juadah untuk berniaga, Mira nak kirim sedikit pesanan. Adalah sibuk nak pastikan semuanya siap, semuanya sedap dan cukup untuk pelanggan nanti. Jangan lupa untuk jaga diri anda, okay? Kalau dah lama berdiri, ambil masa duduk sekejap, jangan lupa minum air. Dan paling penting, berhati-hati ya bila anda memasak tu. Kalau tengah guna pisau ke, minyak panas, peralatan masak ke, hati-hati. Pastikan hati-hati, jaga keselamatan juga. Semoga segala urusan anda dipermudahkan dan semoga jualan hari ni habis licin, okay? Mira akan temankan anda sambil menyiapkan juadah di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia Aku Skandal daripada Hujan.

membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo,

masih ada menemani anda dalam geng burung hantu. Cepat betul kan masa berjalan. Nah, rasanya macam baru tadi je Mira ambil alih konti daripada Reza. Sekarang tinggal 2 jam je lagi untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Ya, buat anda yang baru sahaja pasang radio, baru sahaja mainkan radio, selamat datang ke geng burung hantu yang sudah bersama Mira dari awal tadi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda. Jangan risau, kita masih ada banyak lagi lagu untuk dilayar bersama. Sama. Jadi teruskan apa saja yang anda lakukan, Mira ada teman anda. Pastikan anda bersama Nasional FM sentiasa di hati.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Ayu. Yeah, Si Gadis Ayu daripada Black Dog Boy. Mana-mana Gadis Ayu tu lagu tadi untuk anda. Okay, kita nak naikkan sikit mood sekarang ni. Dah pun pukul 4.24 minit pagi. Kalau dari tadi kita dah layan macam-macam lagu, kali ni kita nak tukar rentak pula. Lagu apa? Kita tengok kita lagu apa kita pasang ni. Lagu Hindustan sikit lah. Susah juga kan nak duduk diam kalau lagu Hindustan ni kan. Walaupun tak faham semua lirik, rentak dia tu kadang-kadang dah cukup buat kita nak ikut sekali. Kepada yang mungkin sedang siapkan juadah, ini lagu untuk anda. Nasuna FM, sentiasa di hati.

0: beso. Kurang mana dia?
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di

Ya, terhangat di pasaran. KRU, Fit Adam. Kalau sebut benda yang tengah hangat ni, biasanya ramai yang nak tahu, ramai yang nak tengok. Pendek kata, perhatian tu memang lebih sikit lah. Kalau orang putih kata FOMO, fear of missing out. Kan? Benda-benda hangat ni mestilah orang nak tahu kan. Tapi seronok juga kalau sesekali kita yang dapat perhatian macam tu kan. Tak perlu popular satu Malaysia pun. Cukup ada orang yang buat kita rasa istimewa. Tanyalah, dah makan ke? Ambil berat lah sikit kan. Sekali-sekala belanja makan ke? Terus rasa macam layanan kelas pertama kan. Kalau selalu dapat layanan macam tu, mungkin boleh rasa diri tu bagaikan puteri. Selepas ni lagu Bagaikan Puteri daripada Farah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu, saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan, mahupun berhenti di tepi jalan.
2: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2020.

Nasional FM sentiasa di hati. Pejam celik dah masuk jam 5 pagi. Tepatnya pukul 5.10 minit pagi sekarang. Ha, waktu macam ni perlahan-lahan suasana dekat luar pun dah mula berubah. Kedai-kedai sarapan, mungkin ada yang dah mula buat persiapan. Mungkin dah ada dah bau nasi lemak, roti canai dah. Roti canai mungkin mula tebar dah. Ha, kalau perut belum lapar, bila bayangkan tu terus rasa lain. Macam saya sekarang lah, dalam TikTok ni pun ada duk sebut ikan bakar lah. Macam-macam kan. Terus rasa lapar kan. Ha. Kepada yang nak bersarapan tu, dah boleh siapkan sarapan dah. Dan dekat rumah pula mungkin dah mula kedengaran orang bangun. Pintu buka tutup masing-masing dah mula dengan rutin seharian anda sendiri. Pendek kata hari mula dah, hari dah mula nak bergerak dah. Mira pun masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Seketika nanti kita akan dengarkan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nik Aidawati Yusof. Tapi sebelum itu, ini dia Anta Permana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Palestin kita lihat bagaimana saudara-saudara kita ditindas, ditekan dengan seteruk-teruknya. Di Myanmar dan seumpamanya. Dan mereka masih tidak merasai nikmat merdeka yang sebenar seperti mana kita alami. Merdeka dari sudut fizikal tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, merdeka dari sudut jiwa. Ini yang paling penting. Merdeka jiwa yang kita nak. Nabi SAW pernah bersabda dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda yang mafhumnya, bukanlah orang yang kuat itu hebat dalam bergusti. Tetapi orang yang kuat ialah orang yang menahan dirinya ketika marah. Ramai orang yang fizikalnya merdeka tetapi jiwanya terjajah. Antaranya terjajah dengan hutang, riba dan seumpamanya. Malah ada yang terjajah dengan dadah yang menjadi najis dalam masyarakat. Malah ada yang terjajah dengan hiburan berbentuk media sosial hari ini. TikTok, Facebook, Instagram, Thread dan seumpamanya. Sehingga mereka lalai untuk solat, terjajah dengan nafsunya sendiri. Maka merdeka yang kedua ini yang memberikan satu makna yang sangat-sangat penting untuk kita ialah untuk kita memerdekakan jiwa kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, merdekanya kita dalam beribadah. Kita boleh membina masjid. Bagi yang muslimah boleh memakai tudung menutup aurat dengan sempurna. Malah kita boleh menunaikan ibadah umrah haji. Dan ada di antara saudara-saudara kita yang mereka tidak merasai nikmat seumpama ini. Mereka nak solat bukan setakat nak bina masjid, nak solat pun susah. Ada seorang saya jumpa baru ni, saya ke sebuah klinik, dia kata dia pernah bekerja di Singapura tak lama pun, dia kata tak sampai 2 bulan dia kata. Tapi dia kata beza, dia kata kat Singapura, jiran kita, neighbor kita sebelah je, nak solat susah dia kata. Macam kita ni pergi mana-mana masjid, pergi mana masjid surau, shopping mall pun ada surau. Ni di tempat kerja, tak ada. Bukan setakat surau, tempat untuk nak solat pun tak ada. Kena pandai-pandai cari sudut-sudut yang boleh ambil wuduk, mentah sejadah, solat. Tu sebelah. Kita berjiran tu, berjiran. Malaysia, Singapura, sebelah-sebelah. Susah nak solat. Sehingga kan dia ambil keputusan, contohlah. Kalau orang yang tak kuat iman dia, tak payah solat lah. Nak solat pun susah. Nanti majikan tanya, pergi mana? Nak kena bagi alasan. Allahu Akbar. Nampak kita telah merdeka sehingga mudah kita beribadah, maka bersyukurlah di atas nikmat ini. Itu yang disebutkan kemerdekaan itu ada 3 peringkat. Kemudian, bagaimanakah cara untuk kita bersyukur dengan kemerdekaan yang sedang kita alami ini? Bagaimana kita nak bersyukur? Yang pertama, kita bersyukur dengan hati kita. Kita bersyukur dengan hati, ingat jasa, ingat pengorbanan, dan kita jangan jadi generasi yang melupakan mereka yang telah bersusah payah sebelum-sebelum ini. Mereka yang telah berjuang habis-habisan, datuk nenek moyang kita dahulu. Mungkin ada di antara kita ayah-ayahnya dahulu yang mereka merupakan di antara mereka yang memperjuangkan kemerdekaan tanah air kita yang sangat kita cintai ini. Tengok bagaimana negara yang berada di sekeliling kita. Tak maaf sebut di Indonesia hari ini berlaku rusuhan demi rusuhan. Malah kejatuhan mata wang dia berada di paras yang paling rendah hari ini. Lebih teruk daripada yang berlaku pada kegawatan ekonomi pada tahun 1998 yang dahulu. Teruk. Saya bertugas tempat kerja saya. Tadi pun cleaner tu datang, dia kata teruklah Pak Ustaz sekarang. Duit memang jatuh merudum-rudum. Kemudian tadi dia like saya punya status. Saya pun tengok pada status dia. Dia tunjuk di Jakarta sekarang ni tengah berantakan. Buat rusuhan demi rusuhan yang berlaku. Allahu Akbar. Kita Alhamdulillah. Maka wajib kita menjaga kemerdekaan ini. Wajib kita jaga. Walaupun kita duduk dalam masyarakat yang majmuk, yang berbilang bangsa dan berbilang agama, tetapi agama Islam tetap agama rasmi negara kita. Dan kita sebagai umat Islam menjaga keharmonian ini dan menyeru kepada bangsa lain juga hormat kepada agama rasmi negara kita, agama Islam ini. Hormat. Malah lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, kami agama kami. Bila mana kita hidup dalam keadaan aman, jangan buat provokasi. Jangan buat sesuatu perkara yang cuba untuk mengganggu ketenteraman. Jangan-jangan. Kita boleh beribadah, kita boleh melakukan rutin harian kita. Bekerja, mencari rezeki, hidup berkeluarga, hidup berjiran, bertolak ansur, bertoleransi dan sebagainya. Teruskan, kekalkan nikmat-nikmat tersebut. Malah kalau kita lihat negara kita ni, ya, masyarakatnya majmuk. Boleh duduk semeja minum makan, boleh bersembang. Mana maka ini di antara nikmat-nikmat yang besar. Dan jangan kita asyik banding dan cerca negara kita sendiri. Itu tanda kita mengkufuri nikmat. Jangan-jangan. Malah kita kena ada usaha ke arah menyatukan dan penyatuan ummah. Supaya ummah ini bersatu di atas akidah yang sama. Walaupun berbeza bangsa. Yalah, yang datang sekarang dekat masjid kita ada daripada sahabat-sahabat kita daripada Bangladesh. Kan? Mereka cari rezeki sini. Okey, sama-sama cari rezeki. Tidak mengambil hak orang. Masing-masing buat pada petak masing-masing. Kita cari rezeki. Alhamdulillah, kita tak lupa berzakat. Kan? Kita tak lupa bersedekah. Kita membantu orang yang susah. Keluarga kita jangan kita lupakan menjadi keutamaan kita. Maka di situlah kita mensyukuri nikmat ini. Yang kedua, cara bersyukur ialah dengan bersyukur dengan lisan lidah. Maka dengan itu kita perlu memperbanyakkan menyebut yang pertama alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita kembalikan pujian itu kepada siapa? Kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak ada pujian yang lebih besar melainkan kita memuji dan mengembalikan pujian itu semula kepada Allah yang memberikan kita nikmat-nikmat yang terlalu banyak, termasuklah nikmat kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini. Dan yang kedua, banyakkan berdoa. Berdoa agar kita ini diberikan kekuatan untuk beribadah dan hidup dalam keadaan yang harmoni dalam masyarakat kita pada hari ini. Malah di antara doa yang biasa akan dititipkan oleh khatib yang bertugas, termasuklah di atas mimbar sebentar lagi, doa meminta kesejahteraan negara kita, tanah air kita yang tercinta ini, agar kita bersatu padu dan semua kita ini mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan ini. Kita berusaha menjadi mereka yang suka berdoa dan memperbanyakkan doanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Taala. Di antara doa, ya Allah, berkatilah negara dan penduduk di bumi Malaysia yang bertuah ini. Kita doa, tak boleh bahasa Arab, doa bahasa Melayu, tak ada masalah. Dan yang ketiga, bersyukurnya kita dengan lisan ialah dengan kita selalu berkata-kata yang baik-baik sahaja. Hatta di media sosial, jangan kita menjadi penabur fitnah. Jangan viralkan keburukan. Dan Nabi SAW pernah bersabda, "May yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut." Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, aw yasmut, ataupun dia diam. Maka itu yang Nabi SAW ajar kepada kita. Nak cakap, cakap yang baik. Nak menulis, tulis yang baik-baik. Jangan bercakap bersumpah propaganda, berunsur fitnah, pendustaan, cacian dan perkara-perkara yang boleh menimbul persengketaan. Jangan-jangan. Sebaliknya, cakap yang baik-baik, sebarkan yang baik-baik, yang benar. Jangan buat berita yang palsu, manipulate dan sebagainya. Sebaliknya, kita hanya, Nabi ajar, berkata yang benar, yang baik, falyakul khairan aw yasmut. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Diam itu juga perkara yang baik. Bila orang fitnah ataupun bila orang cuba melaga-lagakan, diam itu antara jawapan yang terbaik. Kerana dia boleh merosakkan lagi hubungan dan seumpamanya. Maka itu nikmat yang kedua, bersyukurnya dengan lisan. Yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Ini yang paling berat. Nak mensyukuri dengan perbuatan.
2: Allahumma

itu dia takdirku daripada Sufian Suhaimi. Dah takdir dah untuk Mira mengundur diri. Belum mengundur diri lagi. Ada lagi setengah jam. Berbaki setengah jam lagi untuk Mira menemani geng burung hantu pada hari ini. Sekarang sudah pun pukul 5.29 minit pagi. Dan waktu macam ni biasanya satu benda dah mula bermain dalam fikiran kita. Apa tu? Sarapan.

ada yang wajib nasi lemak, ada yang cukup roti dengan kopi, ada juga mungkin jenis pagi-pagi memang tersempat nak tengok makanan lagi. Tapi apa pun pilihan anda, jangan lupa isi perut bila dah sampai waktunya. Kalau tengah fikir nak makan apa tu, jangan sampai setengah jam fikir pula, last kali tak makan kan. Pastikan sesibuk mana pun anda hari ini, pastikan anda isi perut dahulu supaya anda kekal bertenaga. Dan sampai-sampai itu, Mira akan temankan anda juga sehingga jam 6 pagi nanti. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Daul Islam. Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya, hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah, balikkan hati kita kepada Allah, maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allaha ma'as-sabirin, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabarkan orang, itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri, hanya kita lah yang tahunya, Masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu Islam ajarkan kepada kita, menjadi orang yang sabar itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan. Maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang terzahir dengan apa yang kita laksanakan. Sabar diri kita dengan orang barangkali tidak mudah, tetapi kita boleh menjadi sebaik-baik penasihat untuk diri sendiri. Sabar wahai hati, sabarlah diri, kerana hidup kita ini tak panjang pun untuk kita terus jalani. Kerana hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalau pun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita. Dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar, dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyarang jakim.

0: kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.

0: segmen Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.

0: ceriakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda, tentunya di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik Motor dan sekarang, kerana ia betul-betul percuma. Hai, nama saya Khairul Ong. Saya akan menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti, tentunya menerusi segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda untuk edisi hari ini, 4 September 2026, bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari. InsyaAllah segala apa yang kita buat hari ini yang baik-baik digandakan pahala, insyaAllah. Baik, sepanjang saya berkeudara menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti, banyak perkongsian dan juga hiburan saya akan sajikan kepada anda. Dan di jam yang pertama ini saja, tentunya kita ada info cuaca, kita ada juga perkongsian menerusi dua berita pilihan SP. Dan selepas ini, apa kata kita sama-sama dengarkan dahulu mutiara hadis yang bertajuk banyak bersalawat akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: mengikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat, menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Banyak berselawat akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesungguhnya orang yang paling aula, yakni utama bersamaku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tabrani. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, memperbanyak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang mulia. Mukmin yang paling utama yang akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak berselawat. Antara ucapan selawat yang paling sempurna ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami sedangkan kami berada dalam majlis Sa'ad bin Ubadah. Maka Bashir bin Sa'ad berkata kepadanya, Allah memerintahkan kami untuk mengucapkan selawat atasmu, wahai Rasulullah. Lalu bagaimana cara berselawat atasmu? Perawi hadis berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam hingga kami berangan-angan bahawa dia tidak menanyakannya kepada beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Hadis riwayat Muslim. Mari kita memperbanyakkan selawat. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis. Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian. Menceriakan pagi anda.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Astaga, Aunty. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Begini, like ni. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorang tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ha. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Bah, ngam lah itu. Kasih atur dia. Nah, kau kasih kira dulu siapnya barangnya.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, 6.30 minit pagi kita ada berita pilihan SP. Saya mulakan dengan Jerebu. 35 OPA dilaksanakan dari Februari hingga

Jun tahun ini. 35 operasi pemilihan awan OPA berjaya dilaksanakan antara 11 Februari hingga 21 Jun lalu di kawasan sasaran dan tadahan khususnya bagi membantu meningkatkan paras air rempangan. Menurut kenyataan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES, tindakan tersebut digerakkan sebagai langkah awal menghadapi keadaan cuaca kering, kekurangan hujan serta risiko kemerosotan kualiti udara. Antara negeri yang terlibat sepanjang pelaksanaan operasi tersebut adalah Perlis, Kedah, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak dan Sabah. Daripada operasi yang dijalankan, 90% berjaya menghasilkan hujan sekaligus membantu meningkatkan paras air di kebanyakan empangan yang disasarkan. Pelaksanaan OPA turut mendapat kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, menerusi penggunaan pesawat Hercules C-130, TUDM M-3007. Kerajaan akan terus mempertimbangkan pelaksanaan OPA berdasarkan keperluan dan kesesuaian keadaan atmosfera sebagai langkah mitigasi menghadapi fenomena El Nino menurut kenyataan tersebut. Dalam pada itu, NRES juga turut mempertimbangkan pelaksanaan OPA sebagai langkah sokongan bagi menangani keadaan jerebu tertakluk kepada kewujudan awan sesuai dalam keadaan atmosfera serta mengambil kira pelan tindakan jerebu kebangsaan PTJK dan tahap kualiti udara semasa. Baik, berita seterusnya, UMS KAL sedia kongsi kepekaran pensyarah bersama komuniti. Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL bersedia berkongsi ilmu dan kepekaran pensyarah bersama-sama komuniti setempat. Pengarah UMS KAL Profesor Dr. Samsul Bahari Samsudin berkata, universiti itu bukan sahaja berperanan dalam pendidikan, malah turut menjadi pemacu inovasi dan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kepekaran akademik boleh dibawa turun ke lapangan bagi membantu komuniti menangani isu setempat, termasuk melalui program kesedaran dan pembangunan mampan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kuliah isyak khas bertajuk Peranan Universiti kepada Masyarakat di Masjid Jamek Layang-Layangan baru-baru ini. Dalam pada itu, beliau mengalu-alukan kerjasama dengan masjid dan institusi agama dengan menjadikan UMS KAL sebagai pusat rujukan ilmu melalui perkongsian kepakaran pensyarah dan kakitangan dalam pelbagai bidang. Beliau juga turut menggalakkan pelajar terlibat dalam program kemasyarakatan dan keagamaan bagi mendekati penduduk serta memahami adat dan budaya masyarakat Labuan. Sementara itu, pengurusi Masjid Jamek Layang-Layangan, Haji Basran Jamil berkata pihaknya bersedia menjadikan UMS KAL sebagai rakan strategik dalam usaha memperluas penyebaran ilmu kepada komuniti. Baik, tadi dua perkongsian menerusi berita pilihan SP dan selepas ini seperti biasa 6.45 saya kongsikan kepada anda info cuaca. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama-sama kami di Salam Padian menceriakan pagi anda.

satu suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman setia warga pulau ini. 40 tahun melakar perjalanan, menyimpan 1001 kenangan dan menjadi saksi kepada perubahan zaman. Namun satu perkara tidak pernah berubah, komitmen kami untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfan.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
8: Pilihan kami.
9: Pilihan Jazzy.

Baik, 6.45 saya kongsikan kepada anda info cuaca di Laban FM. Saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri dan yang dipetik daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan. Hari ini 4 September 2026, hari Jumaat, yang mana pagi, petang, malam diramalkan berjerebu dengan suhu maksimum 33 darjah Celsius, minimum 26 darjah Celsius. Mereka bagi ramalan cuaca laut perairan, pagi, petang, malam diramalkan tiada hujan dengan arah angin bertiup dari barat daya dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak 1 hingga 1.5 meter. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan juga ingin saya kongsikan, menerusi Jabatan Alam Sekitar, bacaan indeks IPU, bacaan IPU bagi wilayah Persekutuan Labuan setakat pukul 6 pagi ini adalah pada skala 100, dan ini adalah skalanya jula sederhana. Jadi sama-sama kita doakan keadaan di Labuan ini sendiri kembali pulih seperti biasa. Dan orang ramai juga dinasihatkan untuk sentiasa menjaga kesihatan, pakai pelitup muka dan kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan, dan jika perlu bersihkan diri kita selepas menjalankan aktiviti di luar. Okey, jadi sama-sama kita jaga kesihatan dan juga keselamatan. Mereka yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Mungkin sudah ada yang bergerak ke tempat kerja hari ini, dan juga mungkin yang mula bercuti, kan ada lagi beberapa, baki beberapa hari lagi anak-anak untuk bercuti sekolah, untuk kembali ke sekolah. Dan hari ini mungkin adalah hari yang membuatkan anak kita berasa gembira kerana hari ini adalah hari ayah, mak ayah mereka bawa jalan-jalan katanya. Jadi mereka yang ingin ke destinasi yang jauh, terutama ke Tanah Besar Sabah ataupun ke Semenanjung, ke Sarawak, kan, hati-hati dalam perjalanan. Orang kata cuti-cuti juga, tapi orang kata keselamatan perlu dijaga. Baik, pukul 7 pagi nanti kita singgah sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Jadi saya Carol Ong akan kembali di jam yang seterusnya. Terus dengarkan Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

0: Pertandingan Idola Community at Labuan FM. Kita bakal saksikan 10 peserta yang layak dan terpilih bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan.
1: Bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40, saksikan pertandingan Idola Community at Labuan FM. Hadiah menarik bakal menjadi milik anda. Johan RM1,000, Naib Johan RM800, tempat ketiga RM500, dua sagu hati masing-masing membawa pulang RM200.
0: Wow, jadi apa tunggu lagi? Ayo meriahkan sambutan ulang tahun Labuan FM ke-40 menerusi pertandingan Idola Community at Labuan FM bersama-sama kami.
1: Pertandingan Idola Community at Labuan FM.
0: 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan

0: TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM teman setia anda.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Zam Ali, pernah bertugas di RTM Labuan daripada 2011 hingga 2017. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-40 kepada semua kaki tangan RTM Labuan. Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Saya Wahida Abdullah. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Labuan FM yang ke-40. Ingat tagline saya, semalam telah berlalu, esok belum pasti. Kita mulakan sesuatu yang terbaik hari ini.
3: Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rosila Jos, pernah berkhidmat sebagai salah seorang wartawan Best Labuan di Labuan FM lebih kurang 4 tahun, 2019 hingga 2022. Sebelum ulang tahun Labuan FM ke-40 kali ini, semoga Labuan FM terus menjadi suara dan sahabat kepada masyarakat serta mencipta lebih banyak kenangan bersama generasi masa akan datang. Empat dekad menyatukan suara, empat dekad mencipta kenangan. Selamat ulang tahun Labuan FM ke-40. Terus bersinar, terus menginspirasi. Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Hai, saya Hazri. Selamat ulang tahun Labuan FM yang ke-40.

Berita seterusnya, luar negara, Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Nepal bagi membantu menapasti mayat mangsa banjir besar dan tanah runtuh berhampiran sempadan Nepal-China. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, di Tibet, operasi mencari dan menyelamat di pergian di Pelabuhan Jirong yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Menurut Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Keselamatan Kecemasan Kebangsaan China, Yu Jiangjing, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dan operasi mencari mangsa, membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir mencadangkan pelan jahat untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Beliau berkata pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Sukan bola sepak. Skuad bawah 19 tahun B19 negara bangkit mengikat Australia 2-2 dalam aksi kedua kelaikan Piala Asia B20 2027 di Vientiane, Laos. Perlawanan yang tertangguh 2 jam akibat cuaca buruk menyaksikan Australia mendahului seawal minit keempat. Malaysia kemudian bangkit menerusi gol Fadlul Hadi Zulkarnain pada minit ke-50 dan Izzuddin Afif Nazaruddin pada minit ke-70. Bagaimanapun, Australia menyamakan kedudukan menerusi Alat Abdul Rahman pada minit ke-82. Keputusan itu menyaksikan Malaysia mengumpul 2 mata dan akan menentang tuan rumah Laos Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dunggun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah Skim Perumahan Berpendapatan Rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di Perkampungan Akyaka, Turki, dan Pusat Seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.
1: Baik, demikian tadi kita baru saja mengikuti berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: kami menceriakan pagi anda. Selamat mendengar. Salam Padian.
1: Hai, saya DJ Shima. Happy birthday Labuan FM yang ke-40 tahun.
2: Halo, nama saya Roni Rosli. Sebagai pematuhi Himat Am, saya telah berkhidmat selama 7 tahun di Labuan FM. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun Labuan FM yang ke-40 tahun.
3: Hai, Assalamualaikum. Saya Raf atau Rafiah Haji Ibrahim, juga dikenali sebagai Corina dalam segmen EDD Siok Bandar. Merupakan seorang penerbit rancangan di Labuan FM. Selamat ulang tahun ke-40 buat Labuan FM. 4 dekad bersama dengan anda semua.
4: Labuan FM.

0: 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Baik, 7.20 minit pagi dan masih mendengarkan Laman FM, suara pesisir anda. Hai, nama saya Khairul Ong, akan menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti. Tentunya di Salam Padian menceriakan pagi anda. Hari ini 4 September 2026 adalah hari terakhir untuk sesi saringan pertandingan Idola Community at Labuan FM bersempena dengan Labuan ulang tahun Labuan FM ke-40, yang mana anda boleh datang ke RTM Labuan untuk mengikuti sesi saringan. Dan antara syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan. Setiap peserta hanya dibenarkan untuk menyanyikan satu buah lagu saja, dan lagu mestilah dalam bahasa Melayu dan lagu Malaysia. Okey, dan iringan boleh bawa sendiri, kata minus one sendiri, ataupun di sini pun kalau ada nanti kami carikan untuk anda. Okey, dan peserta mestilah berumur 18 tahun ke atas, persembahan secara solo, dan yang paling penting, keputusan juri adalah muktamad. Jadi sekali lagi, akan dibuka dari pukul 9 pagi hingga 4 petang. Hari ini hari terakhir untuk sesi saringan pertandingan Idola Community at Labuan FM, dan 10 yang terbaik akan dibawa ke hari, orang kata hari finalnya pada 12 September 2026 ini di Ujana Kongan, wilayah Persekutuan Labuan. Jadi kepada anda yang sudah pun orang kata menjalani sesi saringan semalam dan juga pada hari pertama, all the best saya ucapkan. Dah ramai rupanya orang berbakat di Labuan ni kan. Jadi inilah masa anda yang belum lagi turun, hari ni hari terakhir. Okey, dan juga sebenarnya jika anda datang ke sini, pastikan barangan-barangan peribadi anda dibawa balik. Okey, sebab semalam kami tengok ada tertinggal topi, ada yang tertinggal cermin mata kan. Jadi nanti kalau ada rasa yang tertinggal barang di RTM Labuan, nanti bolehlah pergi ke pondok pengawal. Okey, kami akan hantar di sana, anda boleh ambil barang peribadi anda dan macam-macam lagi. Okey, baik, 7.30 minit dah pagi, sebentar lagi kita ada, tentunya kita booster jiwa. Apa booster jiwa untuk edisi hari ini? Sama-sama kita nantikan. Okay, terus dengarkan Salam Padian mencirikan pagi anda.

0: Niti at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at Labuan FM. 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.
1: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi, info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati. Dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

sama-sama kita bantu orang kata semangat kita hari ini untuk menjalani hari-hari ke hadapan. Ini mengenai dengan kejayaan. Tapi kadang-kadang orang kata kejayaan ini diukur dengan wang, harta benda, kan? Jadi untuk kita kata memberikan semangat kepada kita, kan? Jangan ukur kejayaan dengan wang semata-mata. Kan? Apa yang penting? Wang penting, kan? Tapi memang penting wang ini. Duit ni memang penting. Tapi bukan segala-galanya, tau. Yang mana kita perlukan wang untuk kehidupan, tetapi wang tidak semestinya mampu membeli ketenangan, kasih sayang, kesihatan dan juga masa serta hubungan yang baik. Dan juga sebenarnya mampu menjaga keluarga juga satu kejayaan, tau. Bukan duit semata-mata. Dan orang kata bukan semua kejayaan yang terpampang di media sosial khususnya. Ada orang berjaya apabila dia mampu memastikan ibu bapa selesa, anak-anak mendapat pendidikan yang baik dan keluarga hidup dalam keadaan baik. Itu juga sebenarnya dikategorikan sebagai kejayaan. Dan salah satu kejayaan juga ini mempunyai, orang kata, berkaitan dengan masa. Yang mempunyai masa juga satu bentuk kejayaan, tau. Yang mana orang kata apa gunanya lah, kan, pendapatan tinggi, kan, kereta 6789 biji macam tu, kan. Tapi langsung tidak mempunyai masa untuk menikmati hasil usaha bersama-sama orang yang kita sayang, kan. Kan dia kerja hampir 24 jam sampai anak pun tak sempat tengok, tak sempat tanya pasal pelajaran anak-anak, kan. Ibu bapa terabai dan sebagainya. Juga yang paling penting, kejayaan ini boleh diukur dengan orang kata apa ni, berjaya menjadi manusia yang lebih baik, tau. Kan dulu mungkin kita ni yang orangnya suka ataupun mudah sangat marah, mungkin sekarang lebih sabar. Itu juga satu kejayaan, tau. Ataupun contoh yang lain, dulu suka mengalah dengan masalah, sekarang lebih berani menghadapinya. Itu adalah perubahan diri, juga orang kata satu kejayaan. Dan juga jangan bandingkan ukuran kejayaan kita dengan orang lain. Itu paling penting. Yang mana bagi seseorang, kejayaan mungkin memiliki rumah, memiliki tanah, kan, berekar-ekar, kan. Tapi bagi orang lain, mungkin bebas daripada hutang. Itu juga menjadi salah satu, orang kata, kejayaan. Dan ada yang mengejar kerjaya, ada yang mahu lebih banyak masa bersama keluarga. Jadi orang kata jangan ukur kejayaan itu orang kata dalam material lah, kan. Banyak lagi yang kita boleh ukur sebagai kata tanda aras sebagai satu kejayaan. Dan semoga perkongsian ini kata dapat juga saya praktikan dalam kehidupan saya untuk sama-sama kita lebih yakin melangkah hari ini. Baik, itu dia untuk Booster Joe edisi hari ini, 4 September 2026. Macam biasa, sebentar lagi Mimin kita ada topik untuk dibincangkan. Nak tahu, tunggu 9.45, sebentar sahaja lagi. Terus dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Radio FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Hai, nama saya Dayang Khasna binti Pangeran Omar. Saya telah berkhidmat di Labuan FM selama 5 tahun. Selamat ulang tahun Labuan FM ke-40. Semoga Labuan FM menjadi pilihan utama pendengar dan terus kekal sebagai stesen radio nombor 1 di Labuan.
1: Hai, saya Hebri Doni, merupakan penerbit rancangan dan juga penyampai radio di Labuan FM. Dan saya sudah berkhidmat dekat RTM Labuan ataupun Labuan FM hampir 9 tahun. Tapi masuk tahun ni mas 8 tahun lebih lah kiranya. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Labuan FM ke-40 tahun. Untuk Labuan FM semoga kekal relevan dan diterima masyarakat wilayah Persekutuan Labuan. Dan juga untuk luar Labuan terutamanya juga. Dan selamat ulang tahun Labuan FM ke-40 tahun. Labuan FM, suara pesisir.
2: Hai, nama saya Fi Bin Sami. Saya adalah seorang penyunting visual di Labuan FM. Selamat menyambut ulang tahun ke-40 Labuan FM.
3: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
1: Aha, jom kita berinteraksi menerusi Sembang Pagi hari ini edisi 4 September 2026. Ha, Mimin kita dengan pantasnya telah pun memuat naik poster Sembang Pagi kita hari ini. Katanya Sembang hari ini mengenai dengan apa yang terjadi di 8FM semalam kan. Abang ramai yang tertinggal barang. Macam-macam tu ada, kata ada topi, spek mata, gincu pun ada. Kan? Jadi Min kata memilih topik hari ini Sembang Pagi edisi hari ini 4 September 2026, hari Jumaat, dengan topiknya, kamu pernah tertinggal barang tak? Kongsikan ceritanya. Kalau Min pula ada kongsikan cerita, katanya Min pernah tertinggal dompet, terpaksa berpatah balik sejauh 60 km pemanduan, katanya. Jadi mungkin anda ada cerita mengenai dengan apa barang yang tertinggal, dan mungkin ada cerita di sebaliknya kan, terpaksa berpatah balik atau sebagainya. Macam Min ni rasanya penting ni dompet. Mungkin lah kan, dalam dompet tu mestinya ada kad pengenalan, ada kad bank, ada lesen memandu waktu ketika itu. Kan sekarang lesen memandu kan dia digital dah, tapi dulu-dulu dia ada fizikal masih. Jadi mungkin Min rasa itu memang penting, dokumen yang penting, terpaksa berpatah balik sejauh 60 km pemanduan. Jadi mungkin anda ada ceritanya, sekali lagi, kamu pernah tertinggal barang, kongsikan kepada kami. Saya akan bacakan respon anda dari jam yang seterusnya. Okey, baik. Sekarang sudah pukul 7.47 minit pagi, pukul 8. Sekejap saya lagi, kita singgah ke bilik berita awal semasa Labuan FM bersama-sama dengan penyampai Zulhan Izam untuk sama-sama kita dengarkan berita Warta Pagi. Jadi saya, Khairul Ong, akan kembali di jam yang ketiga. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Assalamualaikum. 31 Ogos 1986 sehingga 31 Ogos 2026. Sudah 40 tahun tetapi masih gagah berdiri. Bangga dengan Mulabuan FM. Semoga terus menemani, terus menghiburkan dan terus memberi manfaat kepada masyarakat Labuan. Selamat hari ulang tahun ke-40 Labuan FM. Terima kasih.
1: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: hari yang sama. Kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebum mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Anda pandai menyanyi, mempunyai bakat? Sertai kami menerusi pertandingan Idola Community at 8FM persempena ulang tahun 8FM ke-40. Syarat-syarat pertandingan terbuka kepada peserta yang menetap di wilayah Persekutuan Labuan sahaja. Setiap peserta hanya dibenarkan menyanyikan satu lagu. Lagu hendaklah dalam bahasa Melayu. Iringan muzik menggunakan minus one atau instrumental yang disediakan oleh peserta. Peserta hendaklah berumur 18 tahun ke atas. Persembahan secara solo, keputusan juri adalah muktamad. Nak sertai? Mudah sahaja. Jangan lupa datang ke saringan yang akan diadakan pada 2 hingga 4 September 2026, 9 pagi sehingga 4 petang, bertempat di Studio Rakaman RTM Labuan. 10 peserta yang layak dan terpilih sahaja akan bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi, bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Idola Community at 8FM. 4 dekad, 1 suara, sejuta kenangan.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: Bersihkan penapis berhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Selamat menyambut Hari Malaysia ke-63 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. 12 hari lagi.